105,5 Star FM selamanya mengiring Yesus ya. Pendengar terkasih, biarlah di dalam setiap langkah kehidupan kita, mata dan hati kita hanya tertuju kepadanya ya. Hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai setiap langkah kehidupan kita. Amin. Kembali menyapa yang sudah bergabung, ada Bapak Roni Kusuma. Shalom, selamat pagi. Membagikan kalimat berkatnya dari Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Pagi Mbak Nina, dan mohon dukungan dalam pekerjaan dan kesehatan. Terima kasih. Tuhan menyertai selalu dalam pelayanan Bu Nina. Amin. Terima kasih. Baik, Bapak Roni Kusuma ya, menginginkan lagu Atur Saja Tuhan. Mari kita simak.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, tetap percaya ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk kita semuanya, dan rancangannya pasti yang terindah buat kita ya. Menyapa yang bergabung di ujung-ujung acara ya, ada Ibu Yanita Angela Chelsea. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, bahagia selalu, Tuhan memberkati kita semua, amin. Menyapa juga ada Oma Liani Chandra beserta anak menantu dan juga cucu. Ada Yohan juga ya, terima kasih sudah setia bergabung di Star 105,5 FM. Ibu Diah Susi Sulistia, shalom, selamat pagi Mbak Nina. Bersyukur karena kasih Tuhan sampai hari ini tetap setia menyertai dan melindungi kami semua. Kasih itu memberi, bukan menuntut. Kasih itu sabar dan tidak egois. Kasih itu dari Tuhan untuk disalurkan. Kasih itu tindakan iman, tanpa perbuatan itu mati ya. Seperti kasih Tuhan Yesus yang terlebih dulu mengasihi kami tanpa pamrih. Bukan cuma kita sayang, tapi juga menolong dan mengampuni, dan harus saling mendoakan. Menyapa Budiana di Paiton dan keluarga di Bangil. Pendengar Press Delot semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Mbak Nina, God bless you. Terima kasih Ibu Diah Susi. Baik, dan juga ada Neri ya, besok dan Gaby gitu ya, besok dalam perjalanan dari Lombok ke Depok melanjutkan kuliahnya, semoga diberi kesehatan, kekuatan, keberhasilan, kelancaran, amin. Terima kasih. Baik pendengar terkasih, mari kita bersatu hati, kita tutup Press Delot program di dalam doa.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah dan kehidupan yang Kau berikan hingga hari ini. Terima kasih buat kesempatan bagi kami boleh bersekutu bersama melalui Press the Lord program. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Juga terima kasih karena Engkau telah mempercayakan kami untuk melayani dan bekerja di ladang-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk kerja yang kami lakukan demi kesejahteraan bersama. Kami bersyukur untuk hari ini, untuk setiap anugerah kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami. Bapa, kami menyadari bahwa di dalam hidup ini kami tidak luput dari didikan, teguran maupun proses pembentukan-Mu. Bapa, kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Ketika kami harus melewati didikan, ujian, atau mungkin disiplin daripada-Mu, kami berdoa agar Engkau memberikan kami hati yang lembut dan pengertian yang benar. Bantu kami ya Bapa untuk tidak bersungut-sungut, kecewa, atau berputus asa. Ajar kami untuk melihat bahwa di balik setiap didikan-Mu ada kasih Bapa yang rindu mendewasakan iman kami dan membentuk kami menjadi pribadi yang lebih berkenan kepada-Mu. Biarlah proses ini membuahkan ketenangan dan kebenaran dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan untuk taat dan tetap berpegang teguh pada firman-Mu. Kuatkan langkah kami agar kami mampu melewati setiap proses dan melihat rencana-Mu yang indah digenapi dalam hidup kami. Kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur untuk anugerah dan penyertaan-Mu Bapa atas bangsa kami, Indonesia. Kami bersyukur untuk setiap proses, didikan, dan tantangan yang Tuhan izinkan terjadi di negeri ini. Kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Bapa, ajar kami sebagai bangsa untuk selalu melihat tangan-Mu di balik setiap peristiwa. Kami mohon agar didikan dan pembentukan ini mendatangkan kebaikan, memurnikan karakter bangsa, serta menjadikan Indonesia semakin kuat, takut akan Tuhan dan bersatu dalam keberagaman. Kami berdoa untuk pemerintah kami, dari presiden hingga jajaran pimpinan daerah di seluruh pelosok negeri. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, dan hati yang melayani agar setiap kebijakan yang diambil membawa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Memberkati pula seluruh rakyat Indonesia. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan dan permusuhan. Mampukan kami untuk saling mengasihi, saling menopang, dan menjadi pembawa damai di tengah lingkungan kami masing-masing. Ya Bapa, pulihkan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di negeri kami. Biarlah terang kasih-Mu terus bersinar di bumi Nusantara, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang membawa berkat bagi banyak orang. Kami berdoa ya Bapa, buat Oma Liani Chandra, Neri, Gebi, Tuhan menyertai perjalanannya, juga Yohan, kiranya Tuhan tibakan sampai tujuan dengan selamat tak kurang satu apapun, Ibu Dia Sulistia, Bapak Roni Kusuma, Ibu Biltilianini, Bapak Asien, Bapak Paulus Kumala, Bapak Setia Budi, Ibu Aci, dan juga Michael yang sedang opname di rumah sakit, kiranya Tuhan menjamah sehingga sakitnya boleh sembuh dengan sempurna. Juga Bapak Tony, Om Yudi, Abah Wesel Samplangan, Cameng Mustika, Ibu Wayati, Tuhan memberkati di setiap pergumulannya, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan juga buat Ibu Yuni, Bapak Purmanam, Ibu Kamila, Ibu Kartini Raharjo, Ibu Endang Hastuti, kami segenap kru, kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami semua. Ya Bapa, kami berdoa juga buat Bapak Andrew Wibowo, Bapak Handoko Wibowo sekeluarga. Bapa yang Maha Kasih,
Kami bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan dan pekerjaan kami. Hari ini kami berdoa secara khusus untuk pemimpin perusahaan kami. Kami memohon ya Bapa, berikanlah kepadanya hikmat yang daripada-Mu, roh pengertian dan kebijaksanaan dalam setiap keputusan yang diambil. Berikanlah ia hati yang penuh integritas, takut akan Tuhan, serta kemampuan untuk memimpin dengan adil dan penuh kasih. Bapa, lindungilah mereka dalam setiap langkahnya. Berikanlah kesehatan yang prima dan ketenangan pikiran dan di tengah segala tanggung jawab dan beban pekerjaannya. Kiranya perusahaan ini terus Kau pimpin agar menjadi berkat bagi banyak orang, membawa kesejahteraan dan bagi setiap karyawan dan keluarganya, serta memuliakan nama-Mu. Berkati pula seluruh keluarga yang mendampinginya, agar selalu menjadi sumber kekuatan dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Raja kami, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik pendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit di Press the Lord Program, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.

95,5 Star FM, temani harimu cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, cerah sekali pagi hari ini ya. Saya Nina Kurniawan kembali bertugas di Morning Classic pagi ini. Semoga apapun yang Anda kerjakan, apapun usaha Anda, semuanya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Yang sedang dalam bepergian atau perjalanan, kiranya Tuhan menyertai sampai tujuan dengan selamat, tak kurang satu apapun. Yang sedang sekolah, berpendidikan, meraih prestasi dan kesuksesan, saya ucapkan selamat, bekerja keras untuk meraih semuanya, dan kami percaya Tuhan juga menyertai, memberikan keberhasilan, prestasi yang luar biasa. Amin. Baik, saya Nina Kurniawan menemani awal aktivitas Anda bersama sederetan komposisi-komposisi klasik yang sudah siap hadir di ruang dengar Anda.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok cat tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
4: Minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
4: Minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
3: Mantep. Boleh dong dipakai mabar. Mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya. Soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM menyampaikan berita pelakilan cuaca. Surabaya dan sekitarnya pagi hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara 26 derajat Celcius, kelembapan udara 60%, kecepatan angin 8 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 47 menit waktu Star FM.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh Kyu time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, saya menyapa Anda yang sudah bergabung di Facebook Star FM. Selamat pagi Pak Asyan yang ada di situ Bondo. Saat ini biasa ya kalau pagi panas, tapi kalau sudah agak malam hawanya adem banget ya, dingin. Ini memang cuaca di mana-mana sedang seperti itu ya. Sehat selalu buat para pendengar Morning Classic di Radio Star FM dimanapun berada. Juga Mbak Nina, God bless you, terima kasih. Om Yudi, oke, tetap semangat ya. Iya Om. Sudah saya sampaikan ya, kecuali hari Minggu sama Selasa. Oke, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Tumiar Idawati, halo Bu, selamat pagi. Dari Juanda Medan ya. Oke, sehat selalu ya, dan salam buat keluarga di Medan. Terima kasih sudah bergabung, dan warga Star tentu sudah kebersamaan kita di Morning Classic pagi hari ini. Saya Nina Kurniawan pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Jombang. Sopir truk kontainer berinisial ABD 24 tahun resmi ditahan di sel tahanan Polres Jombang setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satlantas terkait kecelakaan maut yang menewaskan dua orang. Sopir kendaraan bernopol B9188 PEU dijerat pasal berlapis dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Masih dari Jombang, Panitia Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama memastikan kesiapan fasilitas akomodasi bagi ribuan peserta yang akan menghadiri agenda besar organisasi itu. Lebih dari 3.100 set kasur lengkap dengan bantal dan spray disiapkan untuk menunjang kenyamanan para muktamirin selama pelaksanaan 27 sampai 31 Agustus 2026. Panitia Muktamar ke-35 NU sekaligus Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa pengadaan fasilitas istirahat ini dilakukan melalui kolaborasi bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia menyebut telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa untuk membahas kesiapan penyediaan sarana itu. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya hari ini diperkirakan cerah. Suhu berkisar 24 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan 37 sampai 69%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Jumat 24 Juli 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Hari ini dibuka satu lagu dari Yovie Nuno, Dia Milikku. Program Star Memory hadir selama 3 jam ya. Dan warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, kita akan lanjut ke lagu yang lain dari Yovie Nuno, kita tinggalkan. Kami sudah persiapkan dari Ari Lasso, Hampa.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan satu lagu dari The Titans ya, dengan Rasa Ini. Dan lagu ini menceritakan tentang perasaan sedih seseorang yang ditinggalkan oleh pasangannya karena terlalu lama berjauhan hingga akhirnya berpisah. Dirilis di tahun 2007, diciptakan oleh Hendra Suhendra atau lebih kita kenal dengan Indra, dan menjadi single hit terbesar dari album perdana mereka. Dan yang pasti lagu ini mengungkapkan perasaan kehilangan ya, dan kerinduan yang mendalam terhadap seseorang yang telah pergi. Dan lagu ini juga bisa menggambarkan sebagai lagu patah hati. Baik, untuk hari ini di program Star Memory, saya masih melihat ada beberapa warga Star yang mengirimkan WA-nya di Radio Star FM itu tanpa nama. Yuk, kalau request di Radio Star FM jangan lupa dicantumkan nama, karena ini memudahkan saya untuk menyapa warga Star begitu ya. Nah, kalau hari ini merasa tidak mencantumkan nama di requestnya, ya seperti yang sudah saya katakan kemarin, lebih baik requestnya nggak diputer aja deh. Ayo pilih mana, requestnya diputer atau enggak. Kalau mau requestnya diputer, segera cantumkan namanya ya, dan alamatnya, supaya saya menyapanya juga lebih enak. Oke, baik, mohon pengertiannya buat warga Star. Dan ini memang sebagai rule begitu ya, kalau mengirimkan WA itu nama, alamat, baru requestnya apa begitu. Nah, kalau namanya tidak dicantumkan, terus saya harus menyapanya pakai nomor. Terus kalau nomornya diudarakan viral gimana? Yo. Baik, terima kasih untuk pengertiannya ya buat yang sudah bergabung di program Star Memory. Jangan lupa untuk segera mencantumkan namanya supaya saya bisa menghadirkan lagu yang Anda inginkan. Oke? Oke, kita akan meninggalkan lagu dari The Titans dengan Rasa Ini. Kami akan hadirkan lagu berikutnya yang sudah kami persiapkan. Kali ini dibawakan oleh Rihanna bersama dengan Calvin Harris lewat satu lagunya We Found Love. Untuk Anda, selamat mendengarkan.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cute time dulu
5: Cute time, quality time.
4: Iya,
5: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: The pot sudah buka. Sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
11: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
10: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
11: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
10: Iklan di mana?
11: Di radio Star FM aja pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
10: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
11: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
10: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
11: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
10: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.
8: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wih, HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: ya.

0: Warga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Every Morning dari Sugar Ray menceritakan tentang perasaan campur aduk vokalis Mark McGrath ya, saat bangun tidur dan melihat seorang wanita di ranjangnya. Liriknya ini terinspirasi dari pengalaman pribadi yang terjebak dalam hubungan di mana pasangannya ini ternyata kembali ke mantan kekasihnya, sehingga ia merasa patah hati dan dimanfaatkan begitu ya. Baik, untuk kesempatan kali ini buat warga Star yang sudah bersama dengan Star Memory, terima kasih banyak. Yang sudah nonton di live TikTok Star FM juga terima kasih. Sehat-sehat ya untuk Anda. Terima kasih untuk Pak Tris yang ada di Perum Jasmine, ada Bu Sugeng di Probolinggo, ada Syifa, Cakencur, Ayah. Lagu ini kemarin Sabtu sudah hadir ya. Oke, Reza, selamat bergabung juga untuk Indah. Lagu ini belum masuk di Star Memory karena baru dirilis di 2026. No ya. Di request saja di favorit kita, oke? Okay? Ailia, terima kasih Bu Anis yang ada di Bangil, ada Bu Yuni yang ada di Tanggulangin, juga untuk Princess Imop dari kawasan Sidoarjo. Kalau princess itu berarti putri mungkin dia maksudnya ya. Oke. Okay. Atau ya kalau princess ya tuan putri begitu ya. Terima kasih Pak Purmanam yang ada di Pasuruan, Pak Mat di Sidoarjo, Bu Nini apa kabar. Terima kasih juga untuk Cynthia. Yofi Nunonya tadi sudah hadir lewat satu lagunya Dia Milikku. Nana yang ada di Pasuruan, Bu Yuni yang ada di Gayam, selamat bergabung juga untuk Ali Husen yang ada di Probolinggo, Bu Ima yang ada di Ngopak, dan juga yang ada dari kawasan Prigen ada Rama. Terima kasih. Kalau request lagu ini belum masuk di Star Memory ya, karena baru dirilis di 2015. Karena jadi belum masuk lah di Star Memory. Oke, baik warga Star. Sebagai orang tua tentu kita punya harapan, keinginan supaya anak-anak kita itu jauh lebih tinggi tingkat pendidikannya, atau mungkin juga dalam hal materi dan lain sebagainya begitu ya. Kita punya harapan seperti itu. Misalnya kalau sekarang ini kita hanya lulusan SMA, tentu kita punya harapan anak kita ini bisa jauh lebih tinggi dari kita. Mereka bisa lulus sarjana begitu ya. Mungkin kita punya pendidikan di sarjana. Nah, harapan kita tentu kita punya keinginan anak kita ini juga bisa pendidikannya jauh lebih tinggi. Mungkin S2 atau sama-sama S1-nya, tapi ternyata anak kita ini punya keunggulan lainnya, yaitu sudah bisa kuliah di luar negeri. Nah, kalau itu yang menjadi harapan warga Star, sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis ya, tinggal hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Baik warga Star, kami lanjut menghadirkan lagu yang lain ya. Masih pilihan warga Star yang sudah bersama dengan Star Memory. Kali ini yang akan kami hadirkan dari Ari Wibowo, Kadal dan Buaya.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Oke, kita masuk di sesi Star of the Month ya. Taylor Swift menulis album Reputation di tahun 2017 dengan dua tema utama ya. Satu menggambarkan diri dari gosip berlebihan yang mengelilinginya, dan yang lainnya tentang menemukan cinta di tengah-tengah peristiwa yang penuh gejolak. Dia merekrut produser Jack Antonoff, Max Martin, dan Shellback dalam produksi album, dan hal ini menandai perubahan besar dari gaya synthpop pendahulunya. Reputation dibuat dengan gaya dark electropop dan R&B, terinspirasi oleh genre urban seperti EDM, hip-hop, trap, Miami bass, dan menghasilkan musik yang berat. Produksi elektronik yang terdiri dari mesin drum yang berdenyut dan vokal yang dimanipulasi. Oke, salah satu lagu yang kami hadirkan dari Taylor Swift album Reputation, Look What You Made Me Do. Kita dengar bersama.

0: Ojek.
1: Oh, nggih, Mbak. Mau kemana?
0: Ke pasar ya.
1: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
0: Alah, ndak usah. Wong deket sini aja loh.
1: Gimana toh? Ya jangan toh, Mbak. Sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
2: Nah,
1: Masya Allah, kaget saya.
2: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerjasama dengan Satlantas Polres Pasuruan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Halo?
2: Halo, dengan Bu Inina ya?
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
1: Wah,
2: rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
1: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar, mau tanya. Bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
3: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: 105,5 Star FM. Star Memory.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan dari Armada. Mau dimawa kemana? Diambil di album Hal Indah di Luar Dugaan tahun 2009. Lagu ini menceritakan tentang ketidakpastian dalam sebuah hubungan cinta, di mana salah satu pasangan meminta kejelasan arah hubungan ke depannya. Ya, dirilis di salah satu single band Armada, menjadi lagu yang sangat ikonik dan melambungkan nama Armada kembali di industri musik Indonesia karena mengangkat tema percintaan sehari-hari tentang kejelasan status hubungan. Baik warga Star, terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Ada Mas Franky di kawasan Bangil. Terima kasih sudah bersama dengan Star Memory. Ada Icis, ada Om Yudi. Selamat bergabung juga untuk Mas Hendrik. Terima kasih. Ada Bagus. Selamat pagi juga untuk Bila yang ada di Sidoarjo. Terima kasih juga untuk Gaswan yang ada di Pandaan. Ada Bams dari kawasan Sidoarjo. Bagus Bendrang yang ada di mana ini? Dewa 19 nanti tadi sudah ya. Oh belum. Jangan pernah mencoba, sudah kami persiapkan. Terima kasih. Nana Rebecca, betul yang siaran hari ini Eva ya, bukan Rani. Terima kasih untuk Bu Lili untuk lagunya Sabar ya. Bu Susi yang ada di Bangil juga terima kasih. Lagunya saya usahakan Sabar ya. Untuk Mas Safi'i di Sadengrejo, terima kasih. Kalau requestnya mohon maaf karena ini waktu yang saya miliki tinggal 1 jam lagi, sepertinya saya tidak bisa menghadirkan lagu yang diinginkan karena sudah full begitu ya requestnya. Oke? Okay? Ya warga Star, Anda bisa mencoba perawatan wajah menggunakan madu clover honey loh. Selain baik untuk dikonsumsi setiap hari, ternyata clover honey juga bisa digunakan sebagai masker wajah alami karena mengandung antioksidan dan nutrisi alami. Clover honey membantu menjaga kelembapan kulit, membuat wajah terasa lebih halus, dan membantu merawat kulit kusam agar tampak lebih segar. Bagi yang sering beraktivitas di luar ruangan atau terkena debu dan sinar matahari, masker madu juga membantu menenangkan kulit wajah. Cara pakainya mudah, cukup oles tipis clover honey pada wajah yang bersih, diamkan sekitar 10-15 menit, lalu bilas dengan air bersih. Selain praktis, perawatan alami seperti ini juga lebih hemat dan aman digunakan rutin. Jadi, clover honey bukan hanya baik untuk kesehatan tubuh, tapi juga membantu merawat kecantikan kulit secara alami. Informasi dan pemesanan bisa hubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008. Tetap sehat dan tetap cantik bersama clover honey. Baik warga Star, dari Genesis akan kami hadirkan Mama.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Halo. Iya, dengan siapa ini?
9: Begini Bu, saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
8: Wah,
9: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu.
8: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana?
9: Lah,
8: ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
10: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mix. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mix membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mix, pol.
5: Poldan Mix, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Dewi Purwati sudah muncul ya lewat satu lagunya Bangku Tua. Baik, sebelum saya menyapa yang bergabung di Facebook, ya warga Star, aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek. Tenang, pijit-pijit aja pakai minyak gosok cap tunggal, mengandung bahan alami yang cocok menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Baik, lanjut yang akan kami sapa Bu Susmia, terima kasih. Baik, sama-sama Ibu. Kalau cocok dengan hadirnya program Star FM, terima kasih. Ada juga Dewa 19 baru saja muncul ya, dengan Jangan Pernah Mencoba. Terima kasih Alvin sudah bergabung untuk hari ini. Baik. Oke. Terima kasih untuk kesetiaannya warga Star bersama dengan Star Memory. Selamat mendengarkan Mas Iki. Dari Maroon 5 tadi sudah hadir Tumiar Idawati, Toto Blendrang, ada Nana Rebecca, Om Yudi, ada Diom, Ari Wibowo tadi, Kadal dan Buaya. Pak Asian, mohon maaf, First Love dari Utada Hikaru. Ini minggu kemarin sudah hadir ya, Putri Harisma untuk lagunya sepertinya saya tidak bisa menghadirkan untuk hari ini karena waktu yang terbatas ya. Anjina Viva juga, Mbak Reni, Kumpul Bocah kemarin sudah hadir. Monik terima kasih, Lofi Handayani juga terima kasih, Muhammad Saifi terima kasih ya, juga untuk Diva Olga terima kasih sudah bergabung untuk hari ini. Baik warga Star, di kesempatan kali ini satu lagu yang akan kami hadirkan dari Celine Dion dengan That's the Way It Is.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: ingat gosok cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: ingat gosok cap tunggal.
3: Lah kalau sakit perut atau mules,
4: ya ingat gosok cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, saya Eva Prasanti undur diri ya. Dan sebentar lagi warga Star akan ditemani oleh Rani Krisna di program Stargate. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

0: Trending Focus.
1: Burung hantu biasanya berkeliaran di malam hari. Namun, burung ini justru mengganggu jalannya pertandingan kualifikasi Euro 2008 antara Finlandia melawan Belgia di siang hari. Burung hantu itu tiba-tiba mendarat di lapangan Helsinki Olympic Stadium dan mengganggu para pemain. Seolah belum puas, dia lalu hinggap di mister gawang selama beberapa menit dan sempat mengganggu kameramen. Kejadian unik ini terjadi di tahun 2007 lalu.
0: Spotlight, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites, didukung oleh Juka Apel Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo, selamat siang warga Star. Edisinya hari Jumat, 24 Juli 2026. Selamat hari Jumat. Semoga doa-doa yang kita panjatkan hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Rani Krishna menemani untuk Stargate Star Joget Aso ya sampai jam 2 siang nanti. Rangkaian lagu-lagu dangdut ori dan juga klasik siap. Plus juga ada Bollywoodnya. Satu lagu dari Intan Ali hadir dengan Jangan Pegang Dulu. Sudah membuka target ya. Kali ini lanjut Rita Sugiarto dengan Bunga-Bunga Rindu. Selamat siang, target, store joget, as.

bintangi sama Rajesh Khanna. Rajesh Khanna ini bapaknya Twinkle Khanna ya, mertua dari Akshay Kumar. Terus pemeran wanitanya ada Tanuja. Tanuja ini ibunya Kajol. Dirilis di tahun 1971. Film ini sangat sukses besar, menjadi salah satu film India pertama tentang hewan yang sukses besar dan menguras air mata penonton. Era 70-an sampai 80-an. Kalau lagunya sendiri, Chal Chal Chal Mirisati. Hati Mirisati itu artinya gajah sahabatku. Menyedihkan ya. Tapi hari ini begitu lagu ini terputar, Rani jadi sedih. Bukan karena filmnya yang memang sedih, tapi ini kenangan. Film India pertama Rani yang saya tonton. Ini adalah film India pertama yang saya tonton, diajak sama Bude. Setelah ibunya Rani wafat, Rani dibesarkan sama Bude, diajak nonton ini. Bukan di bioskop, tapi di layar tancap. Itu pun tidak niat untuk nonton film. Tapi, ikut sama Bude jualan. Jualan semangka, kacang, gorengan gitu. Bukan memori saya sampai ke sana. Oke, warga Star. Kali ini sudah membawa kita di menit ke-24 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Silahkan yang pengen bergabung bisa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Silahkan ya. Ini juga ada beberapa yang sudah masuk dan bergabung. Selamat siang saja untuk Bu Nini yang ada di kawasan Situbondo. Ada juga Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota ya. Menyapa untuk Aba Waisel, ada Ko Asian, Om Judi, Mas Iki, Mas Franky, Musa, Bam, Bulra, Mama Arum, Bu Sugeng, Bu Nini dan juga Mbak Reni. Ada juga Furin. Serta menyapa Mak Meduro. Salam sehat ya, Ma. Dan salam sehat juga untuk semuanya. Amin. Terima kasih. Wak Rete, waalaikumsalam. Sampaian Janus Tenggarai. Oke, kali ini lanjut. Satu lagu dari Evi Tamala hadir dengan Duka.

0: Oh, enggak, Mbak. Mau kemana?
1: Ke pasar ya.
0: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
1: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
0: Gimana, toh? Ya jangan, toh, Mbak. Sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
2: Nah,
0: Masya Allah, kaget saya.
2: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
3: Oke, sama-sama. Pol dan Mik,
5: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Radio 5.5 Star FM, the real music.
7: 105.5 Star FM.
8: Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai.
7: Star Joget.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Uut Permatasari, hadir dengan Putri Panggung. Lanjut membawa kita di menit ke-41, lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Dan terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung ya. Rani, langsung saja menyapa di jalur WA. Selamat siang untuk Bu Ani yang ada di kawasan Pondok Jati. Absen mawon biar tidak terlupakan. Iya Ibu, menyapa untuk Bu Ira, Bu Arum, ada Mbak Lili, Mbak Ani, Mbak Yuli, Mbak Rete, Mas Toto, Mas Franky, Mas Bayu, dan juga semua warga Star tanpa terkecuali. Selamat siang Mbak Rani, sukses rezekinya maler. Amin. Halo Mama Dian yang ada di kawasan Bangil, semangat aja untuk penyiarnya dan juga yang lagi mendengarkan Star Joget. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Oke, kemudian yang suka dengan Putri Panggung tadi, jangan lupa dikasih nama kalau WA atau SMS ya. Bu Yuni yang di kawasan Tanggulangin, masih ada kuota untuk Bollywoodnya Bu. Jangan khawatir. Oke. Menyapa buat semuanya saja warga Star ya. Salam sehat, bahagia selalu buat Mbak Rani, sukses selalu pokoknya. Amin. Terima kasih. Hadir Bu Ima yang ada di kawasan Ngopak Pasuruan, menyapa untuk warga Star semuanya, buat Mbak Rani semoga diberi kesehatan serta dilancarkan semua rezekinya. Amin. Ada Hendrik yang di kawasan Kedawung, waalaikumsalam. Aduh lagunya, padahal duet Roma kaseng enak loh. Oke, ditunggu. Kita denger dulu yang satu ini dari Ida Laila, hadir dengan Hari Jumat.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore.

0: di hijau neon biar nyala gitu. Bye.
1: Wah, wah, waduh, waduh, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih, nih, nih.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
3: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Mega Disc, where music matters.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
7: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
9: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
7: Sama-sama bro.
11: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
13: 105,5 Star FM.
14: Star Gear, Star Joget.
15: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
13: Star Gear.

0: warga Star, saya Kristina.
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105.

Sudirman, hanya kau yang kupilih. Beliau ini memang mantan gubernur Jawa Timur periode 1993 sampai 1998 ya.

hadir membawa kita di menit ke-27 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih ini untuk warga Star yang sudah bergabung ya. Rani sapa kali ini untuk yang sudah memberikan beberapa komentarnya di Facebook. Selamat siang saja untuk Cameng Mustika. Sehat selalu buat Mbak Rani. Samplangan Gianyar Bali ikutan gabung. Oke, terima kasih kembali. Aba Waisel Samplangan juga dari Gianyar Bali. Ini sama-sama nih ya, satu kawasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai tuntas untuk Mbak Rani. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Om Yudi, tadi Ika Nurjana sudah Rani hadirkan dengan merpati putih ya. Yes, selamat siaran aja, tetap semangat. Semoga selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Hadir juga dari Juanda Medan ada Tumiar Idawati. Sementara juga ada Marcel. Assalamualaikum Mbak Rani, waalaikumsalam. Permintaan dan jangan pergi. Maksudnya mesti lihat asli. Ngapain gitu loh. Apa Facebookmu iso bahasa Hindi loh. Aneh-aneh Facebooknya Marcel ini. Ya, requestnya Ojana Najana Jaba Piar Kisi Seotahe. Oke, terima kasih. Nanti ditunggu ya.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu, ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: The pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
3: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke pak, tapi aduh.
5: Kenapa?
6: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Duh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmik,
7: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM.
10: Star Game, Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai,
12: asai, asai.
9: Star Game.

105,5 Star FM. Satu lagu diambil dari soundtrack film Yadain yang dirilis tahun 2001, dibintangi Hrithik Roshan dan juga ada Kareena Kapoor. Ada Jackie Shroff juga.

hadir dengan satu lagunya Jebedil Milik. Membawa kita di menit ke-45 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Baik, lanjut masih bersama dengan Rani Krishna. Untuk Star Get Star Joget Asoy. Ada beberapa request yang belum sempat Rani hadirkan, jadi sabar dulu. Selamat siang, Rani sapa untuk Cak Subari. Waalaikumsalam, requestnya ditunggu ya. Musa yang ada di kawasan Pamekasan juga terima kasih. Dan ada Om Yudi yang juga gabungnya di WA. Oke. Kali ini satu lagu dari Dewi Purwati hadir dengan Pak Pos.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledeki.

105,5 Stereo FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month. Tentunya masih bersama dengan Taylor Swift, bintang kita untuk bulan ini. The Life of a Showgirl adalah album studio ke-12 milik Taylor Swift. Album ini dirilis pada 3 Oktober 2025 ya, melalui Republic Records. Swift merekamnya selama tur Eras di Eropa pada tahun 2024 dan terinspirasi oleh kehidupannya sebagai figur hiburan. Dia menggambarkannya sebagai proyek yang dinamis dan penuh semangat. Swift mengumumkan album ini di podcast olahraga New Hake pada 13 Agustus 2025 bersama pasangannya, pemain American Football Amerika Travis Kelce. Acara peluncuran album dan film The Official Release Party of a Showgirl yang dirilis secara terbatas di lebih dari 100 negara mulai 3 Oktober. Dan lagu pembuka The Fate of Ophelia dirilis sebagai single utama album secara bersamaan.

105,5 Star FM. Star People, aktivitas yang padat memang sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi sekarang jangan khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek YAP dan juga apotek NJO Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Imam S. Arifin bersama dengan Nana Mardiana hadir dengan Jangan Tinggalkan Aku. Hadir di menit ke-25 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM, masih bersama dengan Rani Krisna di Stargate Star Joget Asoy. Perjalanan Stargate tinggal setengah jam lagi ya, tapi masih banyak ini yang belum sempat Rani sapa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk Ibu Lili yang ada di kawasan Keraton ya. Menyapa untuk semua warga Star tanpa terkecuali untuk Mbak Raninya, terima kasih. Sama-sama. Fian yang ada di Pasuruan Kota, tak doain sehat selalu dan banyak rezekinya untuk Mbak Rani dan juga Star FM semakin jaya di udara. Amin. Ada Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe, menyapa untuk Pak Purmana, Bu Lili, Mama Aru, Mas Franky, Furin. Kemudian untuk requestnya yang Bollywood ya, soalnya duetnya Bang Haji tadi sudah hadir. Sementara juga masih di Dawe Grati ada Ahmad di Demu, menyapa untuk arek-arek Dawe semuanya saja. Oke, lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam untuk Linda yang di kawasan Sidoarjo. Insya Allah kalau cukup waktunya ya, Bollywoodnya sudah full soalnya. Kak Dotot kayaknya ini. Menyapa untuk Bang Tohir, Daus, Ridwan, Bang Tayo, Kevin, cowok FD, sing keren-keren, goyang aso ya. Terima kasih kakak, terima kasih kembali. Ada Sohe Maulana yang di kawasan Gondang Wetan. Tetap salamnya untuk konco-konco Wonosalam, kompakan selalu ya. Baik, terima kasih. Sementara yang ada di Facebook juga bertambah. Terima kasih, selamat siang saja untuk Ki Wongso Wongso. Semoga jaya di udara untuk Star FM, amin. Ada Nana Rebecca juga hadir. Buat Mbak Rani tetap semangat, semoga sehat dan bahagia selalu, amin. Ada Mas Franky di Bangil, Mansur tadi sudah hadir Mas Franky. Mohon maaf ya. Buat Mbak Rani, semoga sehat selalu. Semoga diberi kelancaran rezeki. Amin, terima kasih. Selamat siang juga untuk Anjina Viva. Kemudian juga ada Diom. Putri Panggung tadi awal-awal sudah hadir. Jadi sudah impas ya. Yang sudah memberikan like-nya. Terima kasih untuk Diom, ada Toto Rubianto, Toto Blendrang, Ajina Viva, Solikin Solikin, Muhammad Saipi, Heri Susanto, Masu Tekno, Nana Rebecca. Kemudian juga ada Muhammad Soleh, Hasdi Derpanser, Diva Olga, ada Gara, Marcel Furniture, Reni Priantika Terji, Tumiar Idawati, ada Bu Ima, Hendrik Bit, Aba Waisel Samplangan, dan juga ada Yohanes Wahyudi. Informasi untuk Anda ini warga Star, orang tua pasti punya satu harapan melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik ya. Atau mungkin punya impian anaknya bisa bersekolah bertaraf internasional. Wah, ini kesempatan untuk warga Star. Australia salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal. Karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis, Anda bisa melalui Bapak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakob di 0896-7878-7000.
Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Kali ini gilirannya Hamdan ATT hadir dengan secangkir kopi.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga
5: sehat. Cute time dulu
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
8: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
9: Aduh.
8: Kamu kenapa?
9: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
8: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
10: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
8: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
10: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Radio 5.5 Star FM, the real music.
12: 105.5 Star FM.
13: Star Gear, Star Joy.

0: 105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook at Dinet Provider. Dinet, the quality internet service provider.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring, syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Bro, kenapa hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
4: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM.
10: Star Gear, Star Jono.

105,5 Stereo FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Inul Daratista bersama dengan Dedi Dores, hadir dengan Separuh Nafas, membawa kita di menit akhir untuk target 1 atau target asoy. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Rani pamit mundur. Di target sesi yang kedua nanti ada Bang Jono. Satu lagu terakhir dari Ice Trisnawati, Rani hadirkan dengan Lenggang Kangkung. Selamat siang, selamat beraktivitas, mudah-mudahan lancar dan berkah selalu. Salam Goyang Dangdut Star FM.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update untuk edisi Jumat 24 Juli 2026. Informasi pertama datang dari Blitar. Bendungan Lahor yang menghubungkan Blitar Malang akan ditutup untuk mobil dan truk per 1 Agustus mendatang. Tak hanya lalu lintas, penutupan bendungan Lahor ini pun akan berdampak ekonomi pedagang sekitar. Camat Selorjo Kabupaten Blitar Agung Nugroho Sutamet menjelaskan, ada sekitar 100 pedagang yang akan terancam kehilangan pendapatan imbas penutupan bendungan Lahor tersebut. Agus juga menjelaskan bahwa bendungan Lahor bukan saja sebagai akses lalu lintas, namun juga wisata yang selama ini dimanfaatkan warga sekitar untuk mendirikan usaha atau jualan. Pedagang sekitar bendungan berharap penutupan akses untuk mobil dan truk ini bisa ditunda. Pasalnya, masyarakat belum siap akan kondisi yang ditimbulkan dari penutupan. Ke-100 pedagang itu pun kini terancam kehilangan mata pencaharian bila bendungan Lahor ditutup. Meski ada rencana atau usulan dari Jasa Tirta 1 untuk membentuk kawasan wisata yang lebih menarik, namun bagi para pedagang itu bukan solusi jangka pendek. Kini, warga Kecamatan Selorjo dan juga para pedagang di sekitar bendungan Lahor akan dipanggil oleh Jasa Tirta 1 untuk diberikan sosialisasi. Beralih ke Surabaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur serius membatasi peredaran rokok elektrik di sekitar sekolah. Dinas Pendidikan Jatim akan menggelar inspeksi mendadak untuk memastikan kawasan pendidikan steril. Kebijakan ini berawal dari draft nota kesepahaman Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersama Badan Narkotika Nasional Jatim yang memuat batasan ruang gerak penjualan vape. Tantangan sesungguhnya muncul saat siswa melangkah keluar dari gerbang sekolah. Pengawasan di area sekitar butuh payung hukum tegas agar anak-anak tidak mudah mengakses produk tembakau alternatif tersebut. Aris menyebut perlindungan kesehatan usia remaja menjadi landasan kebijakan ini. Dindik Jatim sepakat dengan pandangan Bakes Bangpol bahwa efek paparan rokok elektrik bagi pelajar beresiko tinggi. Praktik pengawasan di lapangan nantinya akan diserahkan kepada pihak internal sekolah. Guru bimbingan konseling, wali kelas hingga kepala sekolah bakal turun tangan langsung. Rencana SE pembatasan jarak sebelumnya memicu protes dari Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur serta Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia Jatim. Aturan dinilai berisiko memukul roda ekonomi. Pelaku usaha merasa pembatasan jarak kurang tepat sasaran. Mereka mendesak pemerintah agar lebih keras menindak retail ilegal dan memperketat pengawasan larangan pembeli di bawah usia 21 tahun. Saya Rani Krishna menuturkan untuk Star Update hari ini.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

5 kembali Master FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Berawal dengan kemunculan Ratu Meta dalam Sakitnya Luar Dalam, sebuah nomor yang dirilis kurang lebih 8 tahun silam ya, di tahun 2018 ini. Bakal diikuti dengan hadirnya deretan lagu dangdut modern lainnya yang menjadi penanda hadirnya kembali ke tengah-tengah Anda yang menjalani aktivitas di penghujung pekan. Hari ini hari yang ke-24, jadi bulan Juli 2026, lewat program Stargate di sesi yang kedua. Seperti biasa ada saya Bang Jono yang bakal jadi teman Anda sampai dengan 5 sore nanti. Segera kita sambung saja kehadiran Ratu Meta yang sudah membuka dengan satu nomor cover bertajuk BT. Versinya versi tahun ini 2026 dibawakan oleh Fanny Nur. Tentu saja hanya di Stargate 2. Sik, asik.

0: again.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Stargate in the house.

FM, tampilan yang baru saja hadir sebuah nomor baru ya, rilisan dari UB Sister. Jadi mereka ini cerita yang baru saja balik lagi di tahun 2026. Dua atau lebih tepatnya bersaudara UB ini sempat bikin juga UB Sister begitu ya, menghadirkan satu lagu baru yang tajuknya adalah Katanya. Video musiknya secara resmi bahkan sudah bisa ditonton lewat Pranala, kanal YouTube resmi UB Sister. Nuansa lagunya sudah Anda dengar sendiri, bernuansa dangdut kekinian yang dikemas dalam lagu Katanya ini, melanjut warna khas dari yang seringkali mereka hadirkan. Warna vokal dan aransemen memadukan sentuhan modern dengan akar dangdut yang menjadi ciri mereka sejak mereka ini membentuk grup UB Sister ya. Nah, sementara itu, rilisan ini juga menjadi bagian dari perjalanan panjang karir musik dua saudara yang telah dikenal luas oleh publik pecinta dangdut Indonesia. UB Sister merupakan grup musik yang dibentuk oleh tiga bersaudara putri pasangan Haji Nyanyang dan Haja Rita Rosmayanti ya. Trio ini terdiri dari Gina UB, Gita UB, dan Gea UB yang aktif di industri musik dangdut tanah air. Formasi duo vokal Dua Racun UB Sister diperkenalkan pada 28 Mei 2013 oleh Gina bersama sang adik Gita. Formasi ini sempat menjadi ikon dangdut duo di panggung nasional. Karir grup ini sendiri juga mencatat sejumlah tonggak penting, mulai dari single Jack Bahlul begitu ya di tahun 2011, Dari Hong Kong di tahun 2012, sampai dengan Gelisah di tahun 2014. Nah, puncaknya itu pencapaian mereka raih di tahun 2014 saat Dua Racun UB Sister menjadi pemenang MNCTV Dangdut Awards sebagai duo dan grup dangdut terpopuler. Sejak rekam jejak mereka ini menjadi fondasi kuat bagi lagu Katanya UB Sister untuk kembali menyapa para penggemar setia mereka. Ya, tampilan ketiga ini sudah bawa kita sampai di menit yang ke-21 dari 2 siang waktu Star FM. Setelah ini, saya sudah siap bakal merangkum tampilan-tampilan yang juga diajukan oleh warga Star lewat akses gabung. Bisa di WA 081-831-0755, bisa juga via Facebook gitu ya. Di Facebook silahkan dicek terlebih dahulu postingannya. Setelah ketemu, dilanjut saja dengan tulis di kolom komentar untuk materi requestnya. Oke, yang jelas di WA sudah ada teman PDW yang punya nama Dia yang menantikan lagu di sini tertulisnya salah apa gitu aja ya, atau mungkin yang dimaksud salah apa aku, karena ini yang saya temukan dan saya bakal persiapkan hadirkan sesaat lagi versinya dari Uci Sucita. Berikutnya ada Icis dari Sidoarjo. Selamat sore Kak, mau request lagu Kisinan 2. Sehat selalu. Oke, terima kasih Icis, ditunggu. Lagunya juga sudah saya persiapkan, bisa disimak sesaat lagi. Sambung lagi ketemu dengan Mbak Angel yang ada di kawasan Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request lagunya bertajuk Ampunilah, dibawakan oleh Lesti gitu ya. Oke, terima kasih. Sementara ini dulu yang saya persiapkan, nanti dilanjut lagi cari tahu lagu apa saja yang diingini warga Star siang hari ini. Kita lanjut dari UB Sister ke Uci Sucita. Apa salah apa aku?

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda, bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
3: Sama-sama, bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Starget in the head.

Seral terima kembali Mas Tarfam. Untuk kemisulan Latasha dalam Sabar. Ini sebuah nomor yang saya hadirkan untuk Indah yang ada di kawasan Sidoarjo gitu ya. Sudah bergabung menghadirkan nomor ini. Katanya buat spesial teman-teman yang ada di FD. Oke, selamat menikmati dan selamat bergoyang sembari beraktivitas tentunya. Saya konfirmasi untuk Mbak Angel yang ada di kawasan Surabaya. Sayang sekali tampilan dari Lesti yang diingini, ampunilah, itu kok belum saya temukan di diskotikanya Stargate 2 begitu ya. Jadi belum bisa dimunculkan. Semoga masih tetap menikmati sajian program ini sampai dengan rampung nanti. Oke, saya balik lagi lanjut ketemu kali ini dengan Ailia di kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Siang jelang sore kali ini menantikan kehadiran NDX AK dengan tajuk Ngertenono Ati, atau boleh juga Piwala Stresno begitu ya. Oke, terima kasih Ailia. Selanjut lagi kali ini giliran ketemu dengan Dewi, masih di Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang kakak. Selamat siang dua. Mau request lagunya bertajuk Mutiara gitu ya. Salamnya buat semua karyawan Fish Design. Selanjutnya dari Dewi, saya ketemu dengan Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyapa Mama Arum, kemudian Bapak Purmanam, Cak Ali Hussein, ada juga Mas Frankie, Ibu Lili. Sapaannya dengan satu lagu bertajuk Apa Itu Cinta atau Ikan Dalam Kolam gitu ya. Baik, terima kasih Cak Kencur. Facebook rupanya saya cek masih belum ada keberesmian. Jadi kita langsung lanjut saja ke nomor berikutnya dari Latasha. Kini giliran saya hadirkan NDX Saka, Ngerti Nono Ati.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
6: Stargate in the Hole.

105,5 Star FM. Baru saja berlalu sebuah nomor yang saya hadirkan untuk Cak Kencur yang ada di kawasan Dawi itu ya, yang sudah menghadirkan satu atau beberapa nomor pilihan. Satu di antaranya adalah Ikan Dalam Kolam, dan itu yang baru saja hadirkan untuk versi vokalnya dari Dini Kurnia itu ya. Sekarang saya cek di Facebook, sudah ada Abah Waisel Samplangan yang ada di kawasan Gianyar Bali, menyatu di Star G2 ini dengan ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Abah Waisel, selamat menikmati sajian program ini sampai dengan tuntas nanti. Balik lagi ke WA, sudah ada Pak Mat gitu ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari kawasan Sidoarjo, pengen dengerin lagu Modal Dengkul. Setelah saya cek, selain koleksinya masih kosong di studio kami atau di koleksi kami, ternyata sebenarnya lagu ini nggak muncul atau kurang pas tampil di program Stargate 2 gitu ya. Lebih pasnya di Stargate pertama, Stargate 1, 11-2 siang. Itu pun kalau lagunya ada. Oke, terima kasih Pak Mat. Semoga tetap menikmati ya sajian-sajian yang hadir, meskipun Modal Dengkulnya terpaksa belum bisa dihadirkan. Sambung lagi kali ini. Selamat siang Stargate 2, sik asik. Oh, ada Furin ini ya. Oke, menyapa semua warga Star yang setia selalu pantau program Stargate 2, sik asik. Antara lain ada Ibu Ira, Bapak Purmana, Mama Dian, kemudian Cak Kencur, juga Mas Franky, dan semuanya aja selamat siang jelang sore, selamat beraktivitas. Lagunya juga sudah saya lacak, sayang sekali untuk Furin belum tersedia juga di diskotika kami untuk tampilan dari Naufal Syahreza yang bertajuk Nakal ini ya. Oke, silahkan bisa diganti. Mungkin kalau mau diganti buat lagu-lagu yang gak ada warga Star, mumpung masih di awal-awal, masih ada peluang untuk bisa dipersiapkan gitu ya. Dari Furin kali ini saya ketemu dengan Davina yang ada di kawasan Pondok Mutiara, yang menyapa Khairiyah. Terima kasih, katanya bumbu rujaknya enak banget. Requestnya Kicau Mania. Saya sambung juga ketemu dengan, mana ini namanya ya? Oh ini, Viva yang ada di kawasan Sidoarjo. Namanya belakang, harusnya di depan gitu ya, biar langsung, oh ini yang request ini ya. Lagunya Zaskia Gotik aja, lagu lama Bang Jono judulnya ya, Asia. Satu lagi, saya jumpa Nabila, masih dari kawasan Sidoarjo. Nabila mau dengar Aftershine saja dengan Kalahnya. Salam buat yang lagi siaran. Oke, salam balik buat Nabila di Sidoarjo. Ini pas jam 3 sore, langsung kita sambung saja kemunculan Dini Kurnia ke Darboy Gang lewat Kicau Mania.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Star Game in the Hall.

105,5 Star FM. Semua rumah yang saya rasa sudah kemarin terbilang lumayan padat gitu ya kemunculannya, sering kali di request dan sering juga saya hadirkan untuk penuhi keinginan warga Star menikmati siang jelang sore harinya, menikmati nomor ini sembari jalani aktivitas gitu ya. Termasuk edisi Star Gate 2 hari ini, Aftershine featuring Christian Ade, ini sempat juga ditunggu dengan kalah. Oke, sekarang saya sambung saja, cek kader tanama yang sudah muncul kali ini di Facebook. Selain Abah Waisa Samplangan, rupanya ada Marcel Furnitur yang hadir sore hari ini meramaikan Star Gate 2 dengan lagu dari Duo Delima, Kopi Dangdut, atau versi dari Duo Delima gitu ya. Berikutnya ada Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo juga sudah menyatu di Facebook. Cuman requestnya dicantumkan via WA. Saya jadi harus cari-cari nih ya, WA-nya yang mana ini ya. Nah ini dia Om Yudi, sudah saya temukan WA-nya. Rupanya lagi pengen dengar Sadewo dalam Lancar gitu ya. Oke, terima kasih Om Yudi, ditunggu kemunculan nomor yang diinginkan. Yang jelas sebelum kita sambung ke performa berikutnya, untuk nomor antrian yang sudah menunggu gitu ya, saya bakal kabarkan dulu, terutama buat para kaum hawa ini ya, yang pengen mencoba perawatan wajah dengan menggunakan madu clover honey. Karena madu satu ini selain baik untuk dikonsumsi setiap hari, ternyata clover honey itu juga bisa digunakan sebagai masker wajah alami. Ini karena mengandung antioksidan juga nutrisi yang alami. Clover honey ini membantu menjaga kelembaban kulit gitu ya, membuat wajah terasa lebih halus dan membantu merawat kulit kusam agar tampak lebih segar. Nah, bagi yang sering beraktivitas di luar ruangan, ini sangat cocok sekali. Atau yang sering kali terkena debu, juga sinar matahari. Masker madu juga membantu meningkatkan atau menenangkan kulit wajah. Cara pakainya gimana? Gampang saja. Cukup dioles tipis clover honey ini pada wajah yang bersih, diamkan sekitar 10 sampai dengan 15 menit, kemudian bilas dengan air bersih ya. Selain praktis, perawatan alami seperti ini juga lebih hemat dan aman digunakan secara rutin. Jadi, clover honey bukan hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merawat kecantikan kulit secara alami. Kalau Anda butuh informasi yang lebih detail lagi, sekaligus juga mungkin untuk pemesanan begitu ya, silahkan kontak via WA Ibu Renata di 0821-4083-8008. Saya ulang, 0821-4083-8008 dengan Ibu Renata. Tetap sehat dan tetap cantik bersama Clover Honey. Baik, sekarang waktunya saya hadirkan saja dia dalam Eya.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget. Ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: In the house.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: In the hole.

105,5 Star FM untuk kemunculan dari Canan dalam Negoro Angin. Saya ketemu dengan Lason begitu ya, yang sudah berkirim WA juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Negoro Angin dari Deni Caknanya sudah terputar menandai kita sampai di menit yang ke-43 dari 3 sore waktu Star FM ya. Sementara sebelumnya saya juga sudah lepas satu tampilan yang diinginkan Princess, yang dari kawasan Sidoarjo. Princess hadirkan Akbar Chalai bersama Mingse tadi lewat Astaga Bercanda begitu ya. Salam imut Princess di Sidoarjo, terima kasih. Selanjutnya masih di kawasan Sidoarjo ada Nana Rebecca yang juga sudah menyatu. Lagi pengen dengar Ditinggal Rabi, cuman NDX akannya karena tadi suruh muncul, nanti yang hadir versi yang disuarakan oleh Nella Harisma begitu ya. Menyapa semua warga Star dimanapun berada, selamat beraktivitas. Lanjut lagi ada Linda, masih di Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stargate 2 Sik AC. Rana Duka saja yang versi DJ, buat didengar bareng Mbak Widi, Joda, Yuya, Yuning, Davina, juga seluruh cewek FD. Semangat ya. Ada juga Bapak Purmanam yang dari kawasan Pasuruan Kota, yang menghadirkan lagu pilihan Alololo Sayang gitu ya. Versinya mungkin versi lain nanti yang bakal dihadirkan, karena Bella Nova sudah saya plot hadir sesaat lagi untuk Rindu Itu Berat. Tadi ada yang mengganti requestnya karena kosong begitu ya, dengan Rindu Berat. Tapi saya gak temukan Rindu Berat, yang ada Rindu Itu Berat. Mungkin lagunya beda ya, tapi judulnya mirip-mirip. Tapi itu yang bakal saya lepas nanti, Bella Nova dalam Rindu Itu Berat. Alololo Sayangnya, semoga ada versi lain yang bisa saya hadirkan untuk Bapak Purmanam. Disapa Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto, Om Yudi, Pak Subari, Pak Rete, Pak John Sableng, Cak Kencur yang ada di Awe, Mas Sutikno, Mas Franky, Abah Kosim, Mas Adi, Mama Arum, Mika, Furin, Bu Ira, Mbak Safuro juga, semuanya saja warga Star tanpa kecuali. Saya juga ke Facebook kembali ya, karena di sini sudah bersama kita semua. Ada Toto Blendrang dari kawasan Suramadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam buat Arfi, Anwar Eko, Mbak Ani, Mbak Reni, Cak Sutikno, Marcel, Hasdi Derpanser, Mas Franky, Pak John Sableng, juga Warite. Lagunya Nemu, versinya boleh versi siapapun gitu ya. Sedangkan Luis Aditya Trinity sudah join juga untuk simak tampilan dari Feby Pratiwi, Call Tercipta Bukan Untukku. Siap, ini bakal segera dihadirkan sejumlah antrian. Nomor-nomor yang sudah di-request lebih awal begitu ya. Sekali lagi, ini ada Bella Nova dalam Rindu Itu Berat.

0: 5,5 Star FM. Baru saja berlalu Maharani dalam satu nomor Gerbang Haji Roma Irama, Rana Duka, versinya nge-DJ banget gitu ya. Oke, kita masih punya peluang sekali juga waktu untuk joget bareng dengan deretan lagu-lagu dangdut modern ini kurang lebih 58 menitan ke depan gitu ya. Masih cukup leluasa untuk bisa hadirkan deretan nomor yang sudah diajukan via WA ataupun Facebook kami. Sekarang saya lanjut dulu. Ini saya ketemu dengan Bapak Sud yang ada di kawasan Bukir, Pasuruan Kota gitu ya, yang menanti satu nomor bertajuk Bojo Biduan. Salam untuk semua fans Star FM, semoga senantiasa berbahagia. Ada juga yang menantikan kemunculan Yeni Inka dalam Gambang Suling atau Fitri Karlina bersama Saiful Jamil lewat satu nomor bertajuk Suka Sama Suka. Terima kasih juga Maulana yang dari kawasan Gondang Wetan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Titip sapaan buat Juragan Solikin, Bubut, Ahli Sokdrat, Wonosalam gitu ya. Lagunya Perahu Layar. Siap, ditunggu. Ada juga siapa lagi nih? Cynthia yang ada di kawasan Sidoarjo yang menunggu kehadiran satu nomor bertajuk Santri Pekok gitu ya. Baik, sebelum lanjut ke nomor berikutnya, saya infokan juga untuk Anda para orang tua yang punya harapan besar, sudah juga punya keinginan bisa melihat putra-putrinya meraih masa depannya yang lebih baik. Salah satu cara yang bisa Anda tempuh adalah dengan memberikan kepada putra-putri Anda pendidikan yang bertaraf internasional. Dan itu seringkali Australia jadi salah satu negara yang paling populer untuk tujuan pendidikan bagi warga Indonesia. Nah sekarang ini bahkan untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia itu nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Campus sekarang sudah ada di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional, juga gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia ya. Yang pertama pilihannya setahun berkuliah di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliahnya di Indonesia hanya ditambah semester saja di Australia. Dapatkan juga sejumlah benefit ya, seperti tanpa uang gedung, ada beasiswa juga tersedia mulai dari 50 sampai dengan 100%, no skripsi, masa studinya 3 tahun aja. Mulai langkah besar bagi putra-putri Anda dari Surabaya guna menuju peluang karier global. Ada konsultasi gratis juga yang bisa dapatkan. Anda bisa kontak Bapak Christian di 0877-6279-6929. Sekali lagi 0877-6279-6929 dengan Bapak Christian. Atau juga bisa dengan Bapak Yakub di 0896-7878-7000. Dengan Bapak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Berikut saya hadirkan satu nomor yang direquest oleh Luis Aditya Trinity, Feby Pratiwi dalam Kau Tercipta Bukan Untukku.
1: Four, three, two, one.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Stargate in the Hole.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi, Pandaan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi, Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih

0: warna.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi, aduh.
1: Kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Pol dan Mik. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
1: Oke, sama-sama. Pol dan Mik, pol.
3: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: In the hole.

105,5 Star FM. Sebelum Star Gadisasi yang kedua ini kehabisan waktunya, tinggal 19 menitan ke depan, rupanya masih ada sejumlah nama yang bergabung di Facebook ya, seperti Sarip OTW. Cuman tampilan yang diajukan dari Diasa Fitri, keduanya masih belum tersedia di diskotika kami. Anyway, thank you sudah meramaikan program Star G2. Samudra Dirgantara, selamat bergabung. Tampilan Siti Badriah bersama RPH, ditunggu untuk kehadiran Nikah Sama Kamu. Sementara untuk Solikin Solihin alias Mas Franky yang ada di kawasan Bangil gitu ya, yang menantikan duo anggrek dalam Aman Aja Sah, semoga waktunya mencukupi nanti sebelum sampai 5 sore. Kirim sapaan juga untuk Cak Kencur, Mbak Susmia, Yudi, Mama Arum, Albi Faisal, Mbak Yuni, Mas Pri, Mbak Ani, dan semuanya saja diucap selamat beraktivitas begitu ya. Oke, memanfaatkan waktu yang ada, segera saya sambung saja Vira Cantika dengan kemunculan Vivi Voleta dalam Perahu Layar.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
6: minyak gosok, jam tunggal.
5: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
6: minyak gosok, jam tunggal.
5: Lah, kalau sakit perut atau mules,
6: ya minyak gosok, jam tunggal.
5: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

105,5 Star FM, teman harimu, cerahkan duniamu. Berakhirnya Siti Badriah bersama RPH, hadirkan nikah sama kamu. Berakhir juga kebersamaan kita di program Stargate di sesi yang kedua hari ini. Saya Bang Jona bakal segera undur diri, digantikan Fira Zahra di program berikutnya, favorit kita dengan muatan nomor pub Indonesia 3 jam ke depan. Saya akhiri tugas dengan menghadirkan tampilan pungkasan dari duo Anggrek dengan lagu barunya, Aman Aja Sah.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Genre Afrobeat yang merupakan gabungan genre jazz, funk, dan unsur-unsur musik tradisional Afrika memang belum begitu familiar di Indonesia. Musisi yang mengambil genre ini pun bisa dikatakan masih jarang. Tapi salah satu yang konsisten adalah Anisha. Penyanyi ini menggabungkan R&B, pop, dan Afrobeat dalam lagu-lagunya. Lirik-lirik lagunya banyak yang ditulis dalam bahasa Inggris dan sering mengangkat berbagai sisi seorang perempuan. Salah satunya lewat mini album Femme Fatale, di mana Anisha memotret sosok perempuan yang sering dianggap lemah, tapi justru mampu menjadi sosok pengendali.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa,

Radio 95 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat sore warga Star, berjumpa kembali di program favorit kita yang pastinya bakal menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia lebih baru maupun yang lawas ya. Terbagi dua sesi untuk Popindo baru 5 hingga 7 malam. 7 hingga 8 malam nanti ada segmen memori kita untuk Popindo lebih lawas. Dan kalau hari Jumat kita berjumpa dengan edisi balada All About Love, semua tentang cinta. Jadi lagu-lagunya itu bertemakan percintaan. Karena edisi balada jadi cenderung tempo musiknya yang sendu, yang kalem gitu ya, yang galau. Kalau yang ngebeat, yang up, yang semangat ya nanti edisi Senin semangat gitu ya. Baik, hari Jumat karena All About Love jadi ada obrolan juga tentang percintaan warga Star. Seperti lagu yang barusan tampil, Tulus Hati-Hati di Jalan. Ini bakalan ngobrolin tentang perjalanan juga warga Star. Ibaratin kamu udah punya pasangan ya, kamu punya cewek, kamu punya cowok ya. Tapi ini spesifik topiknya buat para cowok aja. Jadi untuk para cewek free request. Sama halnya seperti minggu-minggu sebelumnya, kepoin ya warga Star. Gak semua cowok itu merasa nyaman kalau yang nyetir kendaraan adalah seorang cewek. Baik itu dalam hal pertemanan apalagi dalam hubungan ya. Atau dia meskipun pasanganmu tapi kamu kayak kurang nyaman kalau yang nyetir itu cewek atau pasanganmu ya, cewekmu ya. Entah itu nyetir apa aja, nyetir mobil, nyetir motor ya. Kalau nyetir mobil mungkin masih mending ya karena tertutup. Tapi kalau motor kan kelihatan orang banyak gitu. Kamu malu gak sih warga Star ya? Khususnya kamu para cowok nih, karena topiknya untuk para cowok untuk hari ini. Hai para cowok, kamu malu gak sih kalau seandainya kamu tuh dibonceng dan yang nyetir kendaraan itu adalah cewekmu gitu? Karena normalnya sih kamu sebagai cowok, kamu yang nyetir kendaraan, kamu yang megang kendali gitu ya. Tapi seandainya dibalik gitu, seandainya ada suatu waktu kamu tuh duduk di belakang, kamu yang dibonceng, terus cewekmu yang nyetir gak? Kamu malu gak sih kalau di posisi itu? Ya, kamu malu gak sih kalau seandainya yang ngebonceng kamu adalah cewekmu, bukan kamu yang bagian nyetir? Silakan hadir di WA 081-831-0755 atau via Facebook kami Star105.5FM. Star105.5FM, langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Jadi topik untuk hari ini khusus para cowok, kalau yang cewek free request, oke? Durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Lanjut kali ini giliran Rafael Tan, Aku Sayang Kamu.

0: benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Bu, aku ke warung dulu ya.
3: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Master FM. Satu track by Gia Indrawari dipesan by WA ya, dengan terima kasih sudah bertahan. Warga Star, kalau punya cita-cita pengen pendidikan di Australia, semoga tergapai ya. Tapi yang namanya pendidikan ke luar negeri pastinya membutuhkan banyak tenaga ya, dan waktu juga, terutama tentang perizinan juga ya, antara visa atau paspor gitu ya. Tapi sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, gak perlu jauh-jauh ke Australia loh, alias gak perlu takut mahal ya. Karena di Surabaya ada Western Sydney University Indonesia Campus. Western Sydney University Indonesia Campus udah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan bersandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% hingga 100%, no skripsi, dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar warga besar dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia Campus, masa depan global dimulai dari sini. Kita lanjut, kali ini giliran Nadif Basalamah, bergema sampai selamanya.

0: Dewan Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat teredah.

Mutiara Ayah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 191.

Artinya, orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, ayat ini menjelaskan dan menganjurkan segala macam bentuk zikir dengan perkataan maupun hati, dan termasuk dalam hal itu adalah sholat dengan berdiri, bila tidak mampu maka dengan duduk, dan bila tidak mampu maka dengan berbaring. Dan juga berfikir adalah ibadah yang merupakan salah satu sifat di antara sifat-sifat para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berilmu. Apabila mereka memikirkannya, niscaya mereka manusia akan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan sesuatu dengan sia-sia.

0: ربي.
1: Tak kutunggu hati sempurna, tak kucari waktu yang lengang. Jika kau panggil sekarang juga, mengapa harus kutunda untuk pulang? Lelah ini biar menjadi saksi bahwa aku pernah tersesat. Namun sejak hari ini, kuserahkan langkahku padamu.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Panda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

Baik, mari kita masuki wilayah Star of the Month untuk Juli 2026 bareng dengan Taylor Swift. Album Folklore milik Taylor Swift itu pertama kali diumumkan di media sosialnya hanya beberapa jam sebelum dirilis pada 24 Juli 2020, berselang 11 bulan setelah album studio ketujuhnya Lover. Folklore itu menjadi album kejutan yang dirilis tanpa promosi sebelumnya. Album yang berisi 16 lagu ini ditulis dan direkam dalam masa isolasi selama pandemi COVID-19. Proses produksinya itu melibatkan sejumlah musisi, diantaranya Aaron Dessner, Bon Iver, dan juga Jack Antonoff. Video klip untuk lagu Cardigan yang disutradarai sendiri oleh Taylor Swift dikeluarkan bersamaan dengan rilisnya album ini. Satu lagu yang barusan saya singgung kali ini dengan judul Cardigan.

Long.

105.5 Star FM. Hari Selasa minggu Selasa minggu ini ya, atau kemarin lusa, itu sempat saya polling di polling lagu baru, tapi kalah ya. Lagu yang barusan tampil adalah lagu terbaru dari The Overtones yang kolaborasi bareng Nadine Amiza dengan Makhluk Cahaya. Ngepo kita ke menit 6 lepas dari jam 6 petang waktu Star FM. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Masih dalam rangkaian topik cinta yang sedang berlangsung. Kali ini kita ngobrolin tentang perjalanan warga Star dan juga kendaraan. Dan juga pasangan pastinya. Topik hari ini spesial buat para cowok aja. Jadi untuk para cewek yang mau gabung, free request ya. Saya pengen nanya sama kamu warga Star, kamu malu gak sih kalau seandainya kamu para cowok itu dibonceng dan yang nyetir kendaraan adalah cewekmu? Terkadang bukan hanya pasangan ya, tapi dalam hal pertemanan aja, misalnya satu geng gitu, ada 5 orang ya, ada cowok, ada cewek, tapi yang nyetir cewek. Mungkin yang cowoknya ngerasa risih gitu ya kalau cewek yang nyetir. Atau sebaliknya, memang kamu dengan pasangan berdua aja, tapi yang nyetir cewekmu ya. Jadi kamu sebagai cowok dibonceng, baik itu menggunakan roda 2 atau menggunakan roda 4. Tapi pada intinya, gimana perasaanmu atau reaksimu, atau apa yang kamu rasakan ya? Malu apa enggak, nyaman apa enggak ketika yang nyetir kendaraan itu adalah seorang cewek, terutama cewekmu ya. Gak semua cowok itu mau ya, bersedia atau baik-baik saja tanpa rasa malu buat dibonceng ceweknya. Tapi ada juga sebaliknya, merasa mereka baik-baik saja gitu, gak masalah gitu, meskipun yang bonceng ceweknya. Soalnya beberapa cowok itu ngerasa gengsi gitu loh warga Star, kalau yang nyetir itu cewek ya. Oke, saya jumpai di WA 0818310755. Ketemu dengan Bambang di Pasuruan Kota hadir. Kalau aku sih gak juga ya, gak malu. Malah lebih santai, lebih bisa menikmati momen. Saya mau pesan lagu dari Dewa dengan Risalah Hati di persiapan untuk memori kita ya bro, 7 hingga 8 malam. Untuk warga Star yang lagi dengerin, selamat menikmati musik-musik Indonesia. Untuk Vira sendiri gimana? Pernah gak tuh? Terus rasanya gimana? Kalau saya bukan pernah lagi, tapi setiap kali, hampir setiap waktu kalau saya lagi sama pasangan, pasti saya nyetir. Itu request saya soalnya ya. Saya ini memang agak beda ya. Soalnya kalau saya dibonceng, saya tuh pusing, malah cenderung kayak mabuk perjalanan gitu loh. Jadi kayak mual muntah gitu. Aneh ya. Kayak contohnya naik mobil gitu. Kalau orang mabuk perjalanan pas lagi naik mobil itu memang udah biasa mainstream ya, kalau nggak biasa naik mobil. Tapi perbedaannya, kalau saya yang nyetir mobil ya, itu saya nggak mabuk. Tapi kalau saya tinggal duduk manis aja yang nyetir orang lain gitu ya, itu pasti mabuk warga Star, selalu pusing gitu, gliengan ya. Makanya meskipun lagi deket atau jauh, kalau lagi perjalanan menggunakan roda 2 atau roda 4, pasti saya requestnya saya aja nyetir gitu. Tapi banyak kalau deket-deket sih gak apa-apa ya, dia aja nyetir gitu. Tapi kalau jarak jauh kayaknya saya request saya aja gitu, daripada saya geliengan ya. Jadi ya, kalau saya sih selalu saya yang nyetir. Terus kalau reaksi pacar atau suami saya ya, reaksinya malah seneng. Bukan malu, tapi seneng ya. Kenapa? Kayak saling mengimbangi aja. Karena kalau pasangan saya itu seringkali ngantuk ya di perjalanan. Jadi beberapa kilo ngantuk gitu. Jadi kayak berhenti dulu gitu di rest area karena ngantuk ya. Nah itu pada posisi itu kan saya ambil alih gitu. Jadi kayak memang Tuhan mempertemukan kita ya, dari dua kepribadian. Someone yang suka ngantuk, tapi saya yang selalu standby, juga mempunyai keunikan. Gak bisa kalau tinggal duduk manis, harus nyetir ya. Jadi kayak saling mengimbangi gitu. Saya mah gak apa-apa, pasangan juga malah welcome ya. Oke, terima kasih.
Ada juga Furin di kawasan Bangil. Selamat sore Kak Alvira Pau hadir. Selamat siaran kembali di program favorit kita. Semangat siarannya dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Amin. Halo juga untuk warga saya tanpa terkecuali Mas Franky, Mas Arfi, Cak Kencur, Mama Dian, Ibu Ira, Mak Meduro, dan semuanya we selamat sore aja. Untuk topiknya, kalau aku dibonceng motor sama cewek atau pasangan, aku sih kayaknya big no gak sih? Entah kayak risih aja, tapi beda kalau yang bonceng tuh motor CC kandung. Dan banyak yang tahu itu CC-ku, gak apa-apa. Dia gak mau kalau aku yang bonceng, katanya suka deg-degan, suka terobos lampu merah. Intinya kalau yang bonceng pasanganku, aku gak deh. Risih banget. Kalau kok Jeff suka risih gak sih Kak Fira? Enggak, malah kesenangan kalau saya nyetir. Dia tinggal duduk manis atau malah tidur ya sepanjang perjalanan. Ngantukan soalnya. Lagunya Gia Indrawari, terima kasih sudah bertahan udah tampil. Spesial buat pasanganku aja. Makasih baby udah bertahan sama penjual kopi kayak aku sampai sekarang ini. Dan gak mau sama yang lain, it's only me. Harusnya kamu requestnya itu Caleb G dengan It's Only Me. Gita. Love you buat my baby to the moon and back. Thank you. Terus ada Yuda di kawasan Grati hadir Kak. Apa dulu nih, mobil apa motor? Kalau motor ya agak malu sih ya, soalnya kayak gimana gitu diliatin orang. Tapi enak bisa peluk dia dari belakang. Kalau mobil sih lebih privasi ya, jadi ya biasa aja. Tapi lebih cocok kalau cowok yang nyetir sih. Jadi kesimpulannya agak malu ya, bro. Tapi mau aja gitu kalau ceweknya nyetirin. Lagunya Najwa Salama bergema sampai selamanya. Udah tampil. Makasih ya, Kak. Selamat mengudara dan semangat. Siap, terima kasih. Terus ada Mas Franky di kawasan Bangil hadir. Selamat malam Mbak Alvira. Kalau aku ya malu Mbak Fir, mestinya aku yang nyetir kendaraan. Lagunya dari Tiara Adini and Meloni, Janji Setia udah kami hadirkan. Mau tebarkan salam buat Robert Cavalera, Bams, Arfi, Furin, Anwar Eko, Hendri, Toto Blendrang, Putri, Nur Karisma, dan semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Fira, waktu berduaan naik mobil, pernahkah Mbak Fira nyopir? Hampir sering kali saya nyetir ya. Terima kasih. Terus ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Kak Fira. Kalau aku enggak sih, enggak malu ya. Biasa aja, kan enak bisa diajak gantian. Ya kalau misalnya liburan atau perjalanan yang jauh gitu. Kalau misalnya ditanyain orang, loh mas, yang bonceng kok mbaknya yang cewek sih? Terus aku tak jawab, oh iya pak, itu mbaknya tukang ojek pak, udah langganan sih, lama gitu ya. Malah dikira tukang ojek. Lagunya Retno Susanti tersanjung di memori kita. Untuk Kak Firanya makasih. Menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Wislik, Mas Franky, Mas Sutekno, Pak John Sableng, Bunda Akila, dan Pak Pormanam. Terima kasih. Ada juga Putra di Pasuruan Kota hadir Kak Alvira. Kalau aku ya sedikit malu sih Kak. Emang kalau Kak Fira pernah tak punya pengalaman di mana cowoknya malu gitu? Untuk lagunya sudah kami hadirkan ya barusan dari The Overtones ek Nadine Amiza. Kalau pertanyaannya sih pernah. Jadi dulu pernah punya mantan, dia itu kayak gak mau banget gitu loh kalau disetirin cewek. Jadi kayak gengsi banget ya. Ada sama mantan dulu, jadi kayak kalau saya mau ambil alih nyetir, selalu gak mau. Jadi dia itu maunya yang nyetir, yang ambil kendali itu selalu cowok gitu. Jadi ceweknya itu ditreatment sebagai princess gitu. Tapi kadang saya kan, alasan saya pusing gitu. Tapi tetap gak dibolehin. Pernah, ya makanya gak semua cowok itu mau kalau dia itu tinggal duduk manis ya atau disetirin cowok. Oke, terima kasih. Lanjut ada Hendri Beat di kawasan Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
Kalau aku ya pasti mau dong, apalagi yang bonceng cewek saya sendiri. Jadi gak malu ya bro, baik-baik saja ya. Lagunya Juliet, Bukannya Aku Takut, di memori kita. Terima kasih. Satu lagi saya sapa, ada Arfi Florinen, posisi di Kota Lama, Surabaya. Kalau enggak ya enggak malu, bagiku tidak ada masalah lah. No request, join aja. Mau kirim song buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky. Buat non Viranya terucap selalu semoga sehat dan dilancarkan rezekinya gitu ya. Terima kasih. Kita menuju ke track berikutnya, Wargesar. Yang satu ini giliran Wijaya 80, lagu Kenangan.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan
3: Bu,
2: keluarga sehat.
3: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
3: Terserah. Pokoknya

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Padang.
3: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Pak
9: Ojek. Oh, nge, Mbak. Mau kemana?
8: Ke pasar ya.
9: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
8: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
9: Gimana toh? Ya jangan toh, Mbak. Loh, sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
8: Nah,
9: Masya Allah, kaget saya.
10: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

100 megalima Star FM. Satu track yang barusan tampil bergeser dibawakan oleh Fagetos, Jadilah Pasanganku. Tadi sempat ada yang memesan lagu Fagetos yang Pajeh, jadi saya pilihkan yang ini ya, Jadilah Pasanganku. Kita masih di program favorit kita dan masih dalam topik cinta yang sama. Kamu malu gak sih warga Star kalau kamu tuh dibonceng dan nyetir kendaraan adalah cewekmu? Topik ini dikhususkan buat para cowok, jadi untuk para cewek free request. Saya jumpai ada Aba Waisal di Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Alvira, kalau saya sih gak malu ya, oke. Selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Terus ada Marcel Furniture di Sidogiri Pasuruan hadir Mbak. Siapa yang menyetir kendaraan tidak penting, asal perjalanan aman gitu ya. Lagunya Ivan Sebentin, Jangan Paksa Rindu, udah kami hadirkan. Untuk Alvira Paunya, makasih. Sama-sama. Terus ada Cameng Mustika, selamat sore, salam rahayu de Alvira. Sampelangan Gianyar Bali, ikutan gabung. Matur nuwun, sami-sami. Terus ada Om Yudi di Probolinggo, selamat malam. Kalau aku sih nyantai aja ya Mbak, gak malu walaupun ketemu orang-orang yang kita kenal. Lagunya Memes, Telanjur Sayang di memori kita. Batu gas ya, tetap semangat, sehat.

senantiasa bahagia selalu bersama dengan keluarga. Have a great every ever, apa ini? Tulisannya evening gitu ya. Have a great evening. Okay, terima kasih. Berjumpa dengan Anggiga, sangat senang berpesta untuk orang-orang yang suka mengintimidasi. Lagu ini Ivan Seventeen, jangan paksa aku untuk melewatkan. Udah tampil ya Ivan Seventeen, jangan paksa rindu. Tapi pada intinya sih kalau Anggiga ini bilang gak malu ya, intinya itu. Oke, terima kasih. Ada juga Faris Alhamid di Pasuruan Kota hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Non, kalau aku sih malu sih enggak ya, tapi lebih ke khawatir atau was-was aja. Ya walaupun cewek kita itu mahir di dalam mengemudi, itu sih menurutku non, jadi bukan malu tapi lebih ke arah khawatir ya. Kurang percaya kalau yang nyetir itu pasangannya. Jadi harus kamu ya bro. Lagunya Fagetas yang apa aja barusan tampil. Tak tunggu lagunya non, sambil menikmati perjalanan yang penuh kemacetan. Di mana macet bro? OTW kemana? Kalau tadi siang sih saya juga kejebak macet ya, ada kecelakaan lalu lintas. Tapi tadi siang, ini kamu di mana? Kenapa kok bisa macet? Ada informasi? Terima kasih. Menuju ke track berikutnya, kali ini giliran Daun Jatuh dengan Dewi.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time, quality time.
4: Iya,
5: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Panda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Satu soundtrack film Rangga dan Cinta yang barusan tampil bergeser dibawakan oleh pemeran utama di film ini yang rilis pada tahun kemarin ya. Ada El Putra Sarira and Lia Princi, Suara Hati Seorang Kekasih. Warga Star, buat kamu yang di luar kafarara, kami juga bisa mendengarkan via streaming. Bisa mengakses website kami atau menggunakan aplikasi Radio Box. Kalau di website kami, akses aja di www.radiostarfm.com. www.radiostarfm.com. Di scroll aja, pojok kanan bawah ada tanda live radio. Tanda live radio tinggal ditekan aja warga Star, atau diklik ya. Udah, bisa dengerin favorit kita, bisa dengerin Star FM dimanapun dan kapanpun sesuka hatimu menggunakan radio online. Radio online provided by Dnet, the quality internet service provider. Selanjutnya, Bilal Indrajaya and Eva Celia, Rangga Cinta.

105,5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Dua lagu membuka untuk memori kita pada kesempatan hari ini. Warga Star, ada lagu dari Juliet, Bukannya Aku Takut, kemudian Risal Hati by Dewa. Oke, masih banyak lagu-lagu Pop Indonesia Lawas ya bakal tampil hingga jam 8 malam. Di segmen memori kita, era 2000-an diutamakan hingga 90-an. Yang galau-galau, yang sendu, yang kalem ya kalau hari Jumat, karena edisi balada All About Love, semua tentang cinta. Ada topik juga yang bisa kamu ikuti. Kamu malu gak sih warga Star kalau kamu dibonceng dan yang nyetir kendaraan adalah cewekmu? Silakan hadir di WA 081831075, via Facebook kami Star 105.5 FM, langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Oke, durasi 1 jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra. Berikutnya giliran Retno Susanti, Tersanjung.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
7: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
6: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
7: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
6: Iklan di mana?
7: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
6: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
7: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
6: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
7: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
6: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, Bapak bayar pakai sate nanti.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

105,5 Star FM. Lagu yang sangat populer dan hits banget warga Sahir di era 2007-an oleh Drive bersama Bintang. Kita masih di segmen memori kita barengan Vira Zahra. Kamu malu gak sih warga Sahir kalau kamu dibonceng dan yang nyetir kendaraan adalah cewekmu? Selamat malam buat Adi di Mojokerto. Halo Kak Vira, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adi di Jetis Mojokerto ya. Kalau aku sih gak malu ya Kak. Aku tidak malu ketika dulu pas waktu pacaran atau udah nikah dibonceng sama cewek atau istriku. Malah dia yang sering minta misalnya nongkrong di minggu pagi di Car Free Day atau sekedar jalan-jalan sore sambil cari makan. Lagunya dia lova. Bisa ganti request ya. Karena dia lova, suaranya Once tadi sudah hadir di awal dengan Risalah Hati. Mumpung masih ada kesempatan, silakan gercep ganti request ya, Bro Adi. Untuk kafirannya, makasih. Sama-sama. Terus ada Pak Sugianto Prima di Surabaya. Gak boleh malu, kita hidup saling mengisi kekurangan masing-masing gitu ya. Terima kasih. Ada juga Wibowo di Surabaya. Kalau aku sih enggak tuh, aku enggak malu Kak Vira meskipun cewekku yang nyetir. Oke, terima kasih. Ada juga Tumiar Idawadi, ikutan aja hadir dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Ya, warga Sahir, kalau kamu suka konsumsi madu, madu memang menjadi salah satu bahan makanan yang memiliki banyak manfaat ya. Yuk kenalan dengan madu premium Clover Honey. Clover Honey adalah madu alami yang berasal dari nektar bunga clover, yaitu bunga semanggi yang tumbuh di daerah dengan lingkungan yang masih bersih dan alami. Kelebihan Clover Honey itu teksturnya lebih halus di tenggorokan, kandungan nutrisinya alami karena diproses tanpa campuran bahan berbahaya, dan Clover Honey kaya antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Manfaat terbesar Clover Honey adalah membantu meningkatkan stamina dan menjaga imun tubuh agar tidak mudah sakit ya. Sangat cocok dikonsumsi untuk orang yang mudah capek, anak yang susah makan, pekerja yang aktivitasnya padat, sampai orang tua yang ingin menjaga kesehatan secara alami. Cara minumnya juga mudah, bisa langsung diminum 1-2 sendok setiap hari atau dicampur air hangat, teh maupun lemon ya. Informasi dan pemesanan bisa menghubungi WA Ibu Renata di 0821 4083 8008.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadis, where music matters.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

95,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, rupanya waktu sudah mendekati jam 8 malam. Jadi waktunya saya sudah habis buat menemani di program favor kita, juga segmen memori kita. Habis ini kita bergeser ke Rock Hits hingga jam 10 malam. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye.

0: Star Byte, infotainment in focus.
1: Lewat sebuah coretan asal dalam sampul novel milik sang vokalis, nama The 1975 akhirnya resmi digunakan oleh band pop asal Inggris yang beranggotakan Adam Hunt, Matty Healy, Rose McDonald, dan George Daniel. Band yang aktif sejak tahun 2002 ini disebut media The Rolling Stones sebagai garis depan pop rock modern atau band pop rock paling ambisius di generasi mereka. Meski pernah menyebabkan kontroversi pada salah satu aksi panggung mereka, tapi The 1975 berhasil menciptakan atmosfer dan basis fans tersendiri melalui lagu-lagu mereka. Media NME pernah menyebut kehadiran The 1975 memberikan pengaruh pada skena indie pop yang disebut Healy Wave. Pujian juga datang dari musisi senior Inggris seperti Justin Hawkins dari band The Darkness dan soloist Robbie Williams.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka dengan satu lagu Doctor Doctor versinya Michael Schenker Group. Cocok nih ya buat bapak-bapak dan mas-mas yang masih tune in di frekuensi ini dan lagi menunggu-nunggu kemunculan Rock Hits sebagai program penutup di malam hari ini. Hari Jumat di kalender 24 Juli 2026 ada saya Uzi Aulia yang bertugas sampai nanti jam 10 malam. Kita tinggalkan dulu Michael Schenker Group dan kami gantikan dengan satu lagu dari Van Halen, ada Jump.

105,5 Star FM. Lagu ini emang cocoknya tuh dimainkan di stadium yang luas, yang besar, dengan sound system yang menggelegar gitu ya. Karena intronya sendiri tuh emang udah khas banget. Dan sayang aja kalau lagu ini memang tidak dimainkan di konser atau di sebuah pertunjukan musik yang besar. Salah satu hitsnya Van Halen sudah menyapa kita sebagai lagu kedua malam hari ini. Mungkin Anda juga punya lagu favorit lain atau lagu pilihan lain, atau Anda sekedar ingin bergabung, berinteraksi dengan kami di studio, boleh kirim pesan singkat melalui 081-83-10755. Atau bisa komen ke media sosial kami. Bisa pilih mau ke Facebook di Star 105.5 FM, atau mungkin Anda lebih nyaman komen di halaman X kami, akun X kami, @StarFM1055. Sekarang kita gantikan lagu dari Van Halen dengan satu track dari Kiss. Ada I Was Made For Loving You.

105,5 Star FM. Mereka ini walaupun kelihatannya dari penampilannya urakan gitu ya, khas banget memang band-band punk rock tahun 2000-an. Pokoknya tahun 2000-an gitulah. Tapi yang menarik dari Green Day adalah mereka gak berhenti menyuarakan gitu ya, kritik-kritik sosial, entah itu ke organisasi kemanusiaan, kepada para pemimpin dunia, bahkan negara mereka juga gak luput dari kritikan. Lagu kali ini hadir, kami ambil dari album Revolution Radio yang rilis tahun 2016-2015 gitulah. 2016 kayaknya lebih tepatnya, dan lagunya berjudul Bang Bang, single yang juga diambil dari lagu dari album Revolution Radio. Selamat malam buat yang tadi sudah request lagunya, selamat mendengarkan requestnya Ayub Malmsteen di Jombang. Ini waktunya saya bacain pesan singkat warga Star yang udah masuk. Ada Agus Valian juga, sama dari Jombang. Requestnya dari Whitesnake dengan Here I Go Again atau Slow and Easy. Terus juga di sini saya ketemu dengan Albi Faisal di Biung, Surabaya. Menunggu kemunculan 21 Pilots dengan City Walls atau Heavy Dirty Soul. Kemudian ada Tom Bonatti menunggu kemunculan Spirit in the Night, lagunya Manfred Mann's Earth Band ya. Ini cara penulisannya yang sempat bikin saya bingung, ini musisinya yang mana? Oh, ternyata yang dimaksud adalah Manfred Mann's Earth Band. Buat Robert Cavalera, Arvi Florinen, dan Ayub Malmsteen. Ada juga Hendrik di Kedawung, Pasuruan. Wah, yang lagi merayakan ulang tahunnya slash hari ini ya, ulang tahun ke-61. Tetap garang aja om yang satu itu. Requestnya dari Guns N' Roses dengan Paradise City. Terima kasih, happy birthday Saul Hudson. Oke, kita akan dengarkan dulu lagu dari Whitesnake. Kali ini kami ambil dari single mereka yang rilis tahun 1982. Ada Here I Go Again.

0: Hei bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
1: Yang sakit stroke itu, tak?
0: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
1: Terus, jangan bikin hoax bro.
0: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
1: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
0: Iya juga sih ya.
1: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin ngelantur.
0: Iya bro, betul kamu.
1: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
0: Ayo wis, gasken.
2: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.
3: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga Apel Tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh lari.

0: kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
1: Enggak ah, Bu. Pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
1: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
1: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

0: juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Keep rocking and stay on rockets. Rocky Hits coming your way.

105,5 Star FM. Saya sama lagu Paradise City ini usianya cuman jarak beberapa hari aja. Sama-sama lahir di bulan November, sama-sama di tahun 1988, cuma beda tanggal. Dan ini adalah karya yang ditulis oleh semua personilnya Guns N' Roses ya. Gak cuman Slash, tapi juga ada Axl Rose, Izzy Stradlin, Duff McKagan, sampai Stephen Adler. Paradise City sendiri juga sempat direkam ulang atau dirilis ulang sama Slash dalam versi bisa dibilang featuring gitu ya. Gimana tuh nyebutnya featuring? Iya. Dengan menghadirkan beberapa vokalis tamu. Salah satunya adalah mantan vokalis atau personel dari Black Eyed Peas, yaitu Stacey Ann Ferguson. Nah, kalau bicara soal Slash sendiri, dia adalah musisi yang cukup ikonik di akhir tahun 80-an. Tentu aja selain bersama dengan bandnya, yaitu Guns N' Roses, dia juga sosok yang cukup ikonik lewat musik dan juga penampilannya. Kayak di tahun itu kan memang musisi itu berlomba-lomba untuk menunjukkan kreativitas. Nggak cuma lewat lagu, lewat musik, tapi juga lewat penampilan mereka. Dan Slash ini emang udah identik banget sama rambut kriwil panjang, kacamata hitam, ekspresi muka datar, dan topi tinggi itu ya. Di tengah berbagai macam kontroversi yang pernah dia lakukan, tapi Slash ini termasuk musisi yang memiliki atau memberikan banyak sekali kontribusi. Salah satunya lewat kegiatan amal, dia merupakan anggota kehormatan sebuah organisasi bernama Little Kids Rock. Itu sebuah organisasi non-profit di mana tujuan atau visi misi dari organisasi ini itu adalah untuk kayak memberikan fasilitas dan juga pendidikan, terutama pendidikan musik, program pendidikan musik untuk sekolah-sekolah umum yang bisa dibilang kayak belum tersentuh program pemerintah. Jadi Slash ini juga sempat mengunjungi anak-anak didiknya, anak-anak yang dibantu oleh Little Kids Rock, para pelajarnya ya lebih tepatnya, terus ngejam sama mereka. Bahkan dia juga mendonasikan beberapa alat musik atau instrumen dan juga kayak meluangkan waktunya buat anak-anak ini gitu. Jadi bukan berarti karena dia musisi kemudian image-nya urakan, tapi dia nggak punya kepedulian sosial. Saul Hudson alias Slash yang hari ini berulang tahun ya. Buat yang tadi sudah request lagunya, kalau di Indonesia sih kemarin ulang tahunnya, bukan hari ini. Ini buat warga Star yang tadi sudah request, selamat mendengarkan Paradise City. Kebetulan diminta sama Hendrik di Kedawung Pasuruan. Cocok banget lagu ini diputar malam-malam begini ya. Ketemu dengan Toto yang sudah komen di halaman media sosial kami yang menantikan Sublime dengan Santeria. Terus juga di sini ada Ilham Nazril yang menunggu kemunculan Avenged Sevenfold dengan Scream. Tadi sebelumnya juga ada yang request lagu dari The Prodigy dengan Firestarter. Ada Jeffrey Dingoro. Kemudian tadi juga ada Albi Faisal yang request 21 Pilots dengan City Walls atau Heavy Dirty Soul. Oke, langsung kami hadirkan 21 Pilots.

105,5 Star FM dirilis sebagai single kelima sekaligus single terakhir dari album Avenged Sevenfold. Judulnya sama dengan nama bandnya yang rilis tahun 2009. Ada Scream yang baru saja hadir. Dan mana di lagu ini, yang mana di lagu ini mereka juga melibatkan para fans. Jadi mereka sempat bikin kontes gitu, kayak para fans bikin video klip versi mereka dengan menggunakan lagu Scream. Dan nanti untuk 5 video yang terpilih akan dirilis gitu di tanggal 30 November 2008 pada saat itu ya. Oh, harus disubmitnya pada saat itu 30 November 2008, sebelum tanggal 30 November 2008. Dan kemudian videonya sendiri itu nanti akan pada saat itu para pemenangnya diumumkan lewat sekaligus perilisan dari video klip dari lagu Scream. Dan yang menarik, video klip para fans ini gak cuman ditampilkan di YouTube tapi juga di semua akun Avenged Sevenfold, sekaligus mereka juga memberikan apresiasi berupa notebook kepada para pemenang. Ini benar-benar idola yang royal banget. Buat yang tadi sudah request lagu Scream, selamat mendengarkan buat Anda. Saya jumpa Anwar Eko di Candi Sidoarjo yang menunggu kemunculan Thin Lizzy dengan Bad Reputation. Terima kasih Mbak Uzi mau menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak RT, Mas Chris Fislik, Mas Franky, Mas Robert, dan Pak Eko Metu. Keluar kemana tuh? Ada Robert Cavalera yang menunggu kemunculan Bold For My Valentine dengan Tears Don't Fall atau Disturbed dengan Stricken. Menyapa Arfi Florinen, Toto, Eko, kemudian Anwar Eko, Tombonati, Hendrik. Makasih Mbak Uzi. Oke, sama-sama. Dan juga ada Franky di Bangil Pasuruan yang menunggu kemunculan Don't Speak dari No Dopes. Mau tebar salam untuk Satria Putra. Ini mungkin maksudnya No Dope ya. Mau tebarkan salam untuk Satria Putra, Tombonati, Arfi, Oman, kemudian Ayub, Pak Eko, Toto, Anjar Kusuma, semuanya selamat malam. Semoga bahagia selalu untuk Mbak Uzi. Selamat bertugas, semoga sehat selalu dan terima kasih. Sama-sama. Dan juga ada Rohim di Tanggulangin Sidoarjo menunggu kemunculan Toto dengan I Will Remember. Terima kasih banyak Mbak, sama-sama. Andrew di Surabaya juga selamat malam. Malam hari ini pengen dengerin Gamma Ray dari album Power Plant. Terima kasih Bunda udah muterin. Baiklah anakku. Bunda banget ya. Sekarang kita dengerin dulu deh, karena tadi udah dengerin lagu yang kayaknya udah membara banget ya dari segi aransemen. Sekarang kita dengerin yang santai-santai dulu. Kami hadirkan Sublime dengan Santeria.

105,5 Star FM diambil dari album The Poison milik Bull for My Valentine. Baru saja hadir lagu judulnya Tears Don't Fall. Ini adalah single mereka yang mana juga memenangkan penghargaan Kerrang untuk Best Single. Tears Don't Fall sendiri juga sempat dirilis part 2-nya lewat album Temper Temper di tahun 2013. Sementara yang kita dengar ini kan part 1-nya atau bagian 1-nya itu dirilis tahun 2006. Berasa 2006 sudah selama itu ternyata, udah 20 tahun yang lalu. Selamat mendengarkan buat yang sudah request. Dan lagu-lagu modern rock ini juga bisa Anda dengarkan lewat album. Lewat program Radio Aktif yang mengudara setiap hari Sabtu di jam 5 sore sampai 7 malam. Selamat malam untuk Imam Azhari yang menunggu kemunculan Lost Prophet dengan Everybody Screaming atau V11 dengan Beautiful Disaster. Matur thank you, sama-sama. Tony Azura menunggu kemunculan Aerosmith dengan Crazy. Sementara Satria Putra menantikan Jekyll dengan The Lumberjack. Dan juga selamat malam untuk yang sudah memberikan like-nya, terima kasih banyak. Ada Heru Mulyono juga ini yang request Without You versinya Motley Crue. Suwon, sami-sami. Biar gak nunggu waktu lama, langsung kami hadirkan lagunya.

0: 105,5 Star FM. Dan kita sekarang setelah lagu dari Motley Crue dengan judul Without You, kita akan masuk dulu ke segmen Star of the Month.
1: Star of the Month.
0: Masih ngobrolin lagu-lagunya Taylor Swift. Salah satunya kami akan mengajak Anda untuk kenalan dengan album Folklore, Cerita Rakyat ya. Lagu Cerita Rakyat atau Folklore ini sendiri memecahkan beberapa rekor penjualan. Jadi di Spotify didengarkan sebanyak 80,6 juta kali dalam sehari di hari perilisannya. Terus bisa dibilang ini adalah jumlah paling tinggi untuk musisi wanita pada saat itu. Belum lagi lagu-lagunya juga mendapatkan posisi yang cukup tinggi. Salah satunya lagu Cardigan yang mendapatkan posisi nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot 100. Sementara albumnya sendiri yaitu album Folklore itu meraih nomor 1 di peringkat album Billboard 200, yang mana menjadikan Taylor Swift sebagai artis pertama yang debut pada nomor 1 di kedua peringkat Hot 100 maupun Billboard 200 di minggu yang sama. Ini susah banget kalau dia nggak benar-benar punya pengaruh yang besar. Terus album ini juga meraih peringkat nomor 1 di negara-negara lain, nggak cuma di Amerika Serikat, tapi juga di Inggris Raya, Australia, Finlandia, Norwegia, Selandia Baru, dan Belgia. Kami putarkan salah satu singlenya, ada August.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.

105,5 Star FM diambil dari album Bad Reputation milik Thin Lizzy. Emang asik banget bagian akhirnya ya. Lagu ini berirama hard rock dan blues rock. Walaupun judulnya sama dengan judul album, tapi single Bad Reputation sendiri adalah side B dari album ini. Sementara side A atau single utamanya justru adalah Dancing in the Moonlight. Tapi jangan salah, lagu ini juga banyak versi covernya. Beberapa band yang sudah mengcover lagu Bad Reputation ada Phantom Blue, kemudian 24/7 Spicy, bahkan Foo Fighters, dan band speed metal bernama Raven. Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Gamma Ray, ada Hand of Fate.

keep working and stay on Rocket. Marocky Yes, come and go.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Lost Prophets dengan Everybody Screaming membawa kita ke penghujung program Rock Hits. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Dan setelah ini, selamat beristirahat. Sebagai penutup, kami hadirkan Aerosmith dengan Crazy. Selamat malam. Yeah, baby. Then keep on rocking.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Selamat kita berjumpa kembali untuk Persekutuan Udara Praise Lord Program. Saya Eva Prasanti yang bertugas untuk pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk ada di hari yang baru. Biarlah kesempatan yang baru ini kita pergunakan dengan sebaik mungkin untuk memuji memuliakan Dia. Dan biarlah kita sadari bahwa hidup kita harus jadi berkat. Untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, mari kita akan awali persekutuan ini di dalam doa. Dari awal sampai akhir kita tetap meminta belas kasihan Tuhan supaya Dia yang memimpin mulai awal sampai pada akhirnya nanti. Mari kita satukan hati dan berdoa bersama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur melihat semua hal baik yang telah kami rasakan dalam kehidupan kami. Kalau sepanjang malam kami bisa beristirahat dengan nyenyak dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, segar, bugar, semuanya karena kemurahan-Mu. Kami tahu hari ini ada karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Dan biarlah segala yang bernafas memuji akan kebesaran nama-Mu. Kami menyerahkan Persekutuan Udara Praise Lord Program pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal hingga akhirnya nanti, biarlah Tuhan melawat setiap kami semuanya. Yang lapar, Tuhan akan kenyangkan. Yang saat ini haus, Tuhan akan memberikan dahaga kami boleh hilang. Yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan yang akan menyatakan kesembuhan. Yang saat ini dalam pergumulan masalah hidup, Tuhan yang buka jalan. Kami tahu Engkau adalah sumber segala-galanya bagi kami Tuhan. Untuk itu biarlah hanya dekat Allah saja kami merasakan ketenangan daripada mulah keselamatan kami. Kami memulai Persekutuan Udara Praise Lord Program pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Pendengar terkasih, pagi hari ini satu pujian dari Don Moon sudah hadir dengan satu pujian yang berjudul Awesome God. Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang layak dipuji, dimuliakan. Pagi ini kami hadirkan satu pujian yang dibawakan oleh Desi Fitri, Syukur Bagimu.

105,5 Star FM, pendengar terkasih, untuk pagi hari ini dari GMS sudah muncul lewat satu lagunya Appointed Hour. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ya. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Dan saat membaca Galatia 6 ayat pertama sampai 10, tentu ayat ini sangat tidak asing buat kita semuanya. Kita akan merenungkannya dan tema renungan kita yaitu bertolong-tolonganlah. Bertolong-tolonganlah. Kita akan berdoa terlebih dahulu, tetap meminta hikmat Tuhan supaya Tuhan memberikan pengertian yang baru buat kita semuanya. Mari kita satukan hati dan berdoa bersama. Bapa kami, berterima kasih karena hari ini masih diberikan kesempatan untuk membaca kebenaran firman-Mu, merenungkannya. Engkau masih berfirman bagi kami semuanya. Kiranya hikmat Tuhan turun atas kami, pengertian yang baru ada pada kami, supaya dengan pengertian yang daripada Tuhan, kami tetap meminta belas kasihan Tuhan, supaya kami bisa tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan Roh Kudus menolong kami, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, hati kami siap. Biarlah kami memiliki telinga seorang murid, hati seorang hamba yang mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari pendengar terkasih, kita akan baca Galatia pasal 6 ayat pertama sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan, saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajarannya itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Mari pendengar terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan ya. Natsnya ada di ayatnya yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita akan merenungkannya untuk pagi hari ini bersama dengan renungan harian Yayasan Gloria Yogyakarta.

Pendengar terkasih, bulan lalu ada kisah dari sang penulis ya. Ia jatuh dan mengalami patah tangan sehingga harus menjalani operasi. Seorang sahabat yang sangat peduli dan menaruh perhatian menanyakan dan memberi saran berbagai hal sehubungan dengan rencana operasi, termasuk masalah pembiayaan. Dia menjawab, sang penulis menjawab ya, bahwa Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupi. Sang penulis tidak mau membebani dan merepotkan orang lain, dan sahabatnya ini mendesak untuk membantu meringankan bebannya, dan ia berkata, Tuhan bilang, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Dan sang sahabat bersama dengan para sahabat lain akhirnya memberikan perhatian dan dukungan yang sangat luar biasa. Pendengar terkasih, saat menghadapi masalah, terkadang kita menanganinya sendiri karena tidak ingin merepotkan atau membebani orang lain. Ada juga yang menutupi kesulitan karena tidak ingin diketahui orang lain. Ada yang karena gengsi atau berbagai alasan lainnya. Allah tidak merancang kita untuk menangani semua masalah seorang diri. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan. Tidak dapat hidup sendiri. Rasul Paulus menasehati agar kita saling membantu dan bertolong-tolongan menanggung beban. Dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus. Ketika kita dalam kesulitan, masa di mana kita membutuhkan teman dan perlu menerima bantuan orang lain, terimalah perhatian dan dukungan orang lain. Baik itu berupa doa, nasihat, tenaga, waktu, materi, pendampingan. Jangan gengsi dan menutup diri. Sebaliknya, ketika mendapati seorang dan teman dalam kesulitan, tolonglah dia. Beri perhatian dan dukungan yang diperlukan sesuai dengan kemampuan kita. Saat dalam kesulitan, percayalah, Tuhan sanggup mengutus orang lain untuk meringankan beban kita. Dan kiranya kita pun mau dipakainya untuk meringankan beban orang lain. Pagi hari ini kami akan hadirkan satu pujian dari NBC Worship, Muzizat, dalam bersyukur.

0: 105,5 Star FM. Dengan terkasih, pagi hari ini kita sudah mendengar bersama satu pujian dari Edward Chen ya, dengan Dalam Yesus. Baik, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita akan mendengarkan Gemana Firi terlebih dahulu ya, dari Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta. Dan bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silahkan kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Waktunya sampai nanti di 7:30 pagi. Baik, kami ucapkan selamat mendengarkan Gemana Firi. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.
2: Ketika hasil jerih payah tidak memberi kepastian, sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam siaran Gemana Firi, Lembaga Alkitab Indonesia. Minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai ayat 22 dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Demikian firman Tuhan. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Lalu siapa yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Aku pun mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berjerih payah dengan hikmat, pengetahuan, dan keterampilan, ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berjerih payah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala jerih payah dan keinginan hatinya yang dilakukannya di bawah matahari? Sahabat Alkitab, firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah 2 ayat 18 sampai 22 membawa kita pada satu pergumulan yang sangat nyata dalam kehidupan manusia, yaitu tentang jerih payah dan hasil yang kita kumpulkan selama hidup ini. Penulis pengkhotbah menyadari bahwa semua yang telah ia kerjakan dengan susah payah pada akhirnya harus ia tinggalkan kepada orang lain. Dan yang lebih berat lagi, ia tidak tahu apakah orang yang akan menerimanya itu bijaksana atau tidak. Kesadaran ini membawa dia pada satu perasaan yang sangat dalam, yaitu kelelahan dan kekecewaan. Ia melihat bahwa semua usaha yang dilakukan dengan penuh perjuangan ternyata tidak memberikan kepastian bagi masa depan. Yang pertama, hasil jerih payah manusia tidak selalu memberikan rasa aman. Penulis pengkhotbah telah bekerja keras dan mengumpulkan banyak hal. Ia menggunakan hikmat dan usaha untuk membangun hidupnya. Namun, ia menyadari bahwa semua itu tidak bisa ia pegang selamanya. Ada saat ia harus melepaskannya. Sahabat Alkitab, ini adalah kenyataan hidup yang sering kita lupakan. Kita bekerja keras untuk masa depan, kita berusaha mengamankan hidup kita, kita ingin memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi pada akhirnya, ada hal-hal yang tidak berada dalam kendali kita. Apa yang kita kumpulkan hari ini tidak selalu bisa menjamin apa yang akan terjadi besok. Ini menunjukkan bahwa rasa aman yang kita dan upayakan ada batasnya. Yang kedua, hasil kerja keras tidak selalu dinikmati oleh orang yang mengusahakannya. penulis pengkhotbah menyadari bahwa ia harus meninggalkan semua hasil kerjanya kepada orang lain yang belum tentu memahami nilai dari apa yang ia bangun. Sahabat Alkitab, ini sering menjadi sumber kekhawatiran dalam hidup kita. Kita berpikir tentang masa depan keluarga kita, tentang apa yang akan terjadi dengan apa yang kita tinggalkan. Kita ingin memastikan bahwa semuanya tetap baik. Namun, firman Tuhan mengingatkan bahwa kita tidak memiliki kendali penuh atas hal-hal tersebut. Apa yang kita bangun hari ini bisa saja dikelola dengan cara yang berbeda oleh orang lain di masa depan. Ini bukan berarti usaha kita sia-sia, tetapi ini menunjukkan bahwa hasil akhir bukan sepenuhnya di tangan kita. Yang ketiga, tanpa Tuhan, kerja keras bisa berujung pada kelelahan dan keputusasaan. Penulis pengkhotbah sampai pada titik di mana ia merasa lelah secara batin. Ia melihat bahwa kerja keras yang ia lakukan dengan penuh usaha dan hikmat ternyata tidak memberikan kepuasan yang ia harapkan. Bahkan, ia merasakan bahwa pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Siang dan malam, ia terus memikirkan apa yang ia kerjakan. Sahabat Alkitab, ini adalah gambaran yang sangat nyata dalam kehidupan kita hari ini. Banyak orang bekerja tanpa henti, memikirkan pekerjaan, bahkan ketika seharusnya beristirahat, merasa gelisah tentang masa depan, dan akhirnya kehilangan damai. Ketika kerja keras tidak diiringi dengan penyerahan kepada Tuhan, maka yang muncul adalah kelelahan, bukan sukacita. Sahabat Alkitab, firman Tuhan hari ini tidak melarang orang untuk bekerja keras. Justru Alkitab mengajarkan kita untuk hidup tekun dan bertanggung jawab. Namun, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kerja keras tidak boleh menjadi sumber utama rasa aman hidup kita. Karena jika itu yang terjadi, kita akan terus hidup dalam kekhawatiran dan kelelahan karena tidak pernah merasa cukup. Manusia memang perlu bekerja keras dan setia dalam pekerjaannya. Tetapi seiring dengan itu, ia juga harus belajar menyerahkan hasil jerih payahnya kepada Tuhan. Kerjakanlah apa yang menjadi bagian kita dengan sungguh-sungguh, tetapi percayakanlah hasilnya kepada Tuhan. Dengan demikian, kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, tetapi dalam iman kepada Sang Penguasa hidup. Kiranya melalui firman ini, kita belajar untuk menata kembali cara kita memandang kerja dan usaha. Bukan lagi sebagai beban yang harus kita tanggung sendiri, tetapi sebagai bagian dari panggilan hidup yang kita jalani bersama Tuhan. Dan di dalam Tuhan, kita menemukan damai, bahkan di tengah segala kesibukan dan kerja keras kita. Amin.
1: LAI adalah salah satu dari persekutuan lembaga-lembaga Alkitab sedunia atau United Bible Societies. Berapa usia UBS pada tahun ini? Sekali lagi saya ulangi, LAI adalah salah satu anggota dari persekutuan lembaga-lembaga Alkitab sedunia atau United Bible Societies. Berapa usia UBS pada tahun ini? Tulislah dan kirimkan jawaban saudara dengan kartu pos ke alamat kami, Lembaga Alkitab Indonesia, melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811 1925 400, atau dapat juga melalui email kami yang beralamat gemah@alkitab.or.id. Jawaban kami tunggu paling lambat tanggal 30 Juli 2026. Kami akan mengundi jawaban dan 3 jawaban yang benar akan mendapatkan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan siaran Gema Nafiri Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini, maupun pelayanan lembaga Alkitab Indonesia, silahkan mengirimkan melalui pesan SMS atau WhatsApp di nomor 0811192500 atau melalui alamat email kami di gema@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan DWD. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab untuk semua.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, baru saja kami hadirkan ya Gema Nafiri bagi pendengar terkasih. Silahkan yang mau berbagi berkat, berbagi sukacita, waktu yang kami miliki sampai nanti di setengah 8 pagi. Baik, kita akan mendengarkan beberapa pujian. Dan pagi ini kami hadirkan pujian dari Grace Simon dengan "Kami Bangga Memiliki Allah Sepertimu".

105,5 Star FM, baru saja kami hadirkan dari Grace Christine ya, Indah Namamu Yesus. Baik, untuk pagi ini kami akan menyapa untuk yang sudah bersama dengan persekutuan hari ini ya. Selamat pagi Bu Kamila, orang yang suka berdoa tidak akan panik ketika cobaan datang, karena dia tahu ada Tuhan yang berkuasa memberikan kekuatan dan jalan keluar. Amin, terima kasih. Selamat pagi juga untuk Bapak Purmanam yang sudah bergabung di pagi hari ini. Terima kasih, syukur bagimu dari Desi Fitri tadi sudah hadir. Pagi ini menyapa Mas Adi, Furin, Bu Ira, Mike, Mak Meduro, Mbak Wiwin juga salam sehat selalu. Furin, terima kasih. Untuk Pak Lukas dan Bu Lita, Bu Ira, Pak Purmanam, pujiannya Appointed Hours tadi sudah hadir. Bu Ira, Muzizat dalam bersyukur juga sudah kami hadirkan tadi ya, NDC Worship. Tetap semangat supaya hati yang gembira itu adalah obat yang manjur ya Bu. Pak Roni Kusuma, terima kasih bersamamu Bapak. Sudah kita dengarkan untuk pagi ini. Ibu Yuni, Bapak Surgawi, tadi saya hadirkan versi dari Nikita. Pak Kian, pujian dalam Yesus dari Edward Chen juga sudah kita dengarkan. Bapak Paulus Kumala, terima kasih. Jangan biarkan lelah menghentikan mimpi-mimpi kita, karena sebuah kesuksesan dihasilkan dari cara kita berjuang dan berusaha. Tapi jangan lupa selalu disertai dengan banyak-banyak berdoa, mohon berkat dan uluran tangan Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat pagi juga untuk yang pagi ini bergabung ada Bu Anis dari kawasan Nganjuk. Puji nama Tuhan untuk semua tim PTL dan semua pendengar dimanapun berada, sekalipun berjauhan satu sama lain, tetap kita dekat dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Terima kasih. Ada juga yang sudah bergabung, Ibu Aci, terima kasih. Semoga hari ini menjadi hari yang indah, berkatnya buat kita dan keluarga. Amin, terima kasih. Untuk pujian Yesus setia, sabar ya Bu ya, nanti sebentar lagi juga akan kita dengarkan bersama untuk pagi hari ini. Baik, untuk pagi hari ini, yang lainnya kalau mau bergabung, monggo kami persilahkan. Waktu yang kami miliki masih panjang ya, ada kurang lebih 1 jam kebersamaan kita. Kita akan dengarkan dulu dari Jacqueline Selose, Pastor Thomas Chandra, dan Jason Irwan dengan Yesus Setia.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan satu pujian dari Bethesda Worship, ini baitmu Roh Kudus. Untuk pagi hari ini, selamat pagi ada Ibu Sri Winarni ya. Puji Tuhan terberkati lewat pujian Yesus Setia. Terima kasih Bu Sri Winarni. Pak Tony, dukungan doanya nanti ya di akhir acara persekutuan hari ini. Kita akan berdoa bersama untuk kesehatan mata dari Pak Tony. Selamat pagi untuk Ibu Endang Hastuti. Percayalah, tangan Tuhan selalu menyertaimu sepanjang hari, menyentuh hidupmu dengan damai, memberkatimu dengan cinta kasih, menghiburmu dengan sukacita. Amin. Mas Yustadi, terima kasih sudah bergabung. Abah Waisel juga terima kasih. Ada Cameng Mustika, terima kasih dari kawasan Selampangan juga. Tumiar Virgo dari kawasan Medan ya, puji nama Tuhan. Bu Bertilian, ini untuk pujian yang dimaksud, ini juga judulnya sama, Kami Bangga Memiliki Allah Sepertimu. Tadi sudah kami hadirkan dari Grace Simon. Om Yudi, Hand in Hand with Jesus-nya tadi sudah hadir ya, menyapa semua pendengar dimanapun berada. Salam damai sejahtera, sejahtera buat kita semuanya. Salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Untuk dukungan doanya nanti di akhir acara. Shalom, selamat pagi untuk Pak Asyen. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Dan adakah Ia mengulur waktu untuk sebelum menolong mereka? Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia itu, dan untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Untuk pujian dari Gaby Betai sudah kami persiapkan ya, ditunggu. Tak pernah terlambat pertolonganmu. Selamat pagi untuk Toto Blendrang, Pak Asyen, Om Yudi, Tumiem, Bu Bertilian ini, Bu Novi Margareta, Ibu Dewi Rose, Aldi Bro, Aba Waisel, ada Ibu Katarina Nunu, Bu Kartini Raharjo, Pak Robert Armatu, Pak Ida Bagus, ada Ibu Enang Hastuti, Bu Genu, Bu Wayati, Bu Lili Afianti. Shalom, selamat pagi, selamat memuji Tuhan. Kami hadirkan pagi ini dari Gaby Betai, tak pernah terlambat pertolonganmu.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Catnya cetar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM 2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.